0: mobil suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
1: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP-ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
0: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
1: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
0: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
1: Serah.
0: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
2: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiar

0: Sebentar mau kamar WFM.
1: Warga Indonesia.
0: Jangan gitu apa yuk
1: sekali masa kali kita tuh
0: sekali sekali dari kemarin semangat. Tuh udah kayak gitu.
1: Semangat,
0: ya tapi mulutnya jangan deh. Wede apaan?
1: Beli tuh nada atas.
0: Sebelum lu kamar WFM suara.
1: Daripada kayak Pak Am 90.2.
0: Bodoh, gue nggak ikut. Orang kok. Kayak gini gimana orang lain mau percaya sama kita? Turun lagi karir kita.
1: pagi-pagi udah ada aja. Sama suara, apa kabar hari ini pagi ini?
0: Alhamdulillah hari ini gue lumayan happy pagi ini yuk. Karena ya, semalam gue akhirnya melakukan hal yang udah lama banget gue gak lakuin.
1: Semedi?
0: Bukan. Semedi lagi. Atas dasar apa lo mikir gue bakal semedi?
1: Kayaknya lo kan jarang.
0: Karena Hindu terus gue semedi gitu. Gitu maksud lo. Gak semuanya Hindu kayak gitu ya. Lo pikir gue Little Krishna?
1: Yang gak pakai apa-apa itu. Itu kan jatuhnya semedi bukan. Soalnya kalau sembahyang sih harusnya dengan sopan sih Pak.
0: Masa stereotypingnya begitu? Oh Hindu, pasti doyan semedi.
1: Soalnya dia pernah cerita begitu. Makanya saya mikir sama suara dia pasti jarang-jarang banget tuh melakukan itu tuh.
0: Gue semalam habis makan di Kuda Bapak ya ampun.
1: Niat banget
0: malam-malam iya, turun. Setelah berapa lama ya? 6 bulanan kali gue udah gak ke situ kan. Akhirnya semalam langsung 2 porsi.
1: Berarti gak jaga tadi malam?
0: Enggak, libur. Nasi 1,5 ya kan, minum es jeruk, beuh, enak banget. Kan itu di grup Fuko ada tuh. Di kan kita bikin grup Fuko juga.
1: Isinya lo Fajar doang.
0: Enggak dong.
1: Kenapa enggak CP aja?
0: Ngapain bikin grup kok isinya berdua? Isinya ya ada Mas Fajar, yeah. Gue dan owner bla bla bla bla bla bla bla lah. Gue lagi makan, tengah-tengah lagi makan tuh tiba-tiba ada chat masuk. Jar ini ada open order buat besok pagi. Ding ding ding ding ding sebanyak itu. Untuk hari ini aku libur. asik makan. Ntar dulu ah chicken teriyaki dulu abisin 2 porsi ini.
1: Oh, lu ngambil hari liburnya hari ini.
0: Iya.
1: Hari Rabu berarti
0: hari Rabu.
1: Setiap hari Rabu.
0: Kayaknya sih bakal begitu.
1: Coba dilihat dulu deh. Mana yang pas orderan rame, gue baca-baca dulu.
0: Nggak ngerti dong kapan orderan bisa rame, bisa enggak.
1: Mana tahu kan itu tuh setiap Rabu selalu datang buat hari Kamis. Oh berarti emang benar hari Rabu gue ambil.
0: Rasanya enak banget ya Tuhan.
1: Akhirnya.
0: Kayak ada perasaan lega, kayak ada perasaan apa ya. Finally gue masih bisa makan hal kayak gini lagi. Gue masih dikasih rezeki buat makan kayak gini.
1: Justru sebenarnya kadang beberapa makanan, beberapa masakan itu sebenarnya enggak yang wah banget. Tapi frekuensi makan lo yang bisa lo jaga.
0: Bener.
1: Kayak berapa kali sebulan, berapa kali dalam waktunya itu ya. Itu yang bikin enak itu di situ.
0: Itu dia.
1: Melepas rasa rindu dengan rasa. Pagi-pagi udah kayak begitu aja. Udahlah pagi ini sahabat suara balik lagi di Suara Suruh. Rio Dinata.
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Stay tune.

0: 92 FM suara suara warga Indonesia. Kita langsung aja ya pagi ini kita sawan dulu arisan pengetahuan.
1: Jadi,
0: pengetahuan apa Pak yang mau dibagi Pak?
1: Gue mau ngasih satu ilmu baru.
0: Apa itu?
1: Ilmu baru. Oke. Bisa banget ini diimplementasikan di berbagai macam hal.
0: Ini berarti lo baru banget nih, lo yang nemuin nih.
1: Enggak.
0: Katanya
1: tapi
0: baru.
1: Tapi mungkin sahabat suara bisa menggunakan ini di berbagai macam bidang lah.
0: Misalnya bidang olahraga bisa?
1: Enggak tahu, tergantung.
0: Nah gimana sih? Katanya lo barusan statementnya ini bisa dipakai di bidang berbagai apapun. Iya,
1: makanya gue kan enggak tahu bidang apa. Terserah sahabat suara aja. Kalau menurut sahabat suara ini bisa digunakan, gunakan.
0: Apa?
1: Kalau enggak, ya udah jangan.
0: Apa ini ilmunya apa coba?
1: Macam-macam naga. Jadi kenapa kalau misalnya kita kalau ngelihat naga Shenlong,
0: ya, Shenlong,
1: Dragon Ball, kita ngelihatnya bentuknya kan seperti ular,
0: panjang, hijau, kakinya banyak,
1: pokoknya kayak ular lah kalau kita ngelihat beberapa naga-naga di negara Asia. Sedangkan kalau di Eropa kayaknya lebih
0: naganya naga kayak dinosaurus,
1: lebih gagah, apa
0: gede, keker, sayapnya lebar.
1: Betul. Kenapa bisa begitu? Kenapa sampai ada perbedaan? Jadi katanya kenapa bentuknya bisa berbeda? Karena ini mencerminkan dari sudut pandang di dua-dua masing-masing daerah ini. Jadi di Eropa itu sudut pandang masyarakatnya terhadap naga, ini kan naga ini kan bisa dibilang hewan mitologi. Itu berbeda dengan apa yang dipandang sebagai warga Asia, karena warga Asia itu banyak memandang naga itu sebagai satu entitas yang sakral,
0: nyata adanya zaman dulu.
1: Jadi gimana ya, sakral itu adalah untuk mendapatkan citra buruk naga ini itu sangat kecil. Gitu, karena biasanya ini adalah perwujudan dari ini, perwujudan dari ini, perwujudan dari ini. Sedangkan naga di Eropa itu banyak dikorelasikan sebagai destroyer, perusak. Begitu, itu
0: monster, kenapa, lah mereka monster.
1: Betul, itu kenapa bentuknya itu lebih berbeda. Dan juga secara filosofis, kalau yang dari Eropa itu banyak dipengaruhi dari mitologi Yunani, Nordik gitu. Terus juga dari beberapa literasi, dari beberapa kepercayaan agama itu juga. Itulah kenapa akhirnya berbeda. Mereka ini bentuknya itu lebih mengerikan, seperti sayapnya kayak kelelawar lah. Kalau di naga Asia kan nggak ada sayap tapi bisa terbang. Tapi kan kalau di negara Eropa punya sayap baru bisa terbang. Nah itulah bedanya, karena dari berbagai macam kepercayaan itu terbentuklah sesuatu yang, oh ini mengerikan. Sayap kelelawar itu mengerikan, kelelawar identik dengan malam gitu, apa semuanya. Terus juga menyemburkan api gitu, seperti reptil, matanya, terus lidahnya, apanya semuanya. Sedangkan kalau di Asia itu ada sama dari mitologi juga, tapi sakralnya itu tetap dijaga. Begitu. Dan ada beberapa jenis naga sahabat suara, at least yang dipercaya di sudah diliterasikan oleh beberapa orang juga. Jadi ada European Dragon.
0: European Dragon.
1: Tenenet. Kalau datang biasanya kayak gitu tuh.
0: Itu. Tenenet.
1: Europe.
0: Waduh. Band. Lagu deh. Referensinya dari naga ke lagu.
1: Jadi kalau European Dragon ini orang lebih identiknya dengan naga yang klasik-klasiknya Eropa lah.
0: Itu kayak yang naga-naga yang pernah muncul di Hogwarts gitu-gitu.
1: Ya, kayak gitu-gitu. Jadi ada empat kaki, sayap, bersisik, menyemburkan api gitu. Terus ada Asian Long atau Lung mereka nyebutnya juga. Ya ini tubuhnya panjang tanpa sayap, berkaki empat, bertanduk. Dan juga biasanya itu ada beberapa yang mengendalikan elemen.
0: Elemen?
1: Iya.
0: Berarti elemen bubar tuh gara-gara ini juga.
1: Gue mikir lagunya apa elemen, kenapa gue lupa. Ini berdua kayak mikir elemen, aduh lagunya gimana, lagunya gimana.
0: Ada momen beberapa detik hening sama-sama mikir elemen lagunya kayak apa. Apa ya lagunya elemen tuh, apa ya,
1: kasih banget sih
0: lagunya elemen tuh gimana ya. Demi nama cinta
1: tak deng
0: kan ku
1: namun bila itu kan beda lagi. Ku harus tanpamu.
0: Ah itu dia.
1: Ya itu ya pokoknya dari tadi. Terus ada lagi Wyvern.
0: Wyvern.
1: Iya, Wyvern ini kalau Wyvern ini dari Eropa Barat dengan dua kaki belakang dan dua sayap. Jadi lebih kayak burung.
0: Beda sama European Dragon biasa.
1: Beda.
0: Ini dari Eropa Barat.
1: Eropa Barat. Wow. Jadi dia kalau misalnya kalau mau menyemburkan itu atau mau ngomong itu logat itu ada.
0: Logatnya lebih ke barat-baratan.
1: Eropa, Eropa Barat loh. Eropa Barat.
0: Maksud gue kan. Menurut POV orang Indonesia, Eropa itu aja kan udah ke barat-baratan ya. Ini Eropa Barat berarti dia lebih barat lagi bang. Daripada Eropa.
1: Iya, betul.
0: Kayak jadi apa tuh ya? Nyemburnya ngomong apa ya? Orang Eropa kan slow, lebih slow daripada orang Amerika kan.
1: Eropa, oh Eropa Timur ya. Kalau Rusia apa Skandinavian tuh Eropa Timur ya?
0: Enggak dong, Rusia kan paling atas yuk.
1: Eropa Utara, tahu deh.
0: Timur tuh kan macam kayak
1: timur ke barat,
0: selatan ke utara. Ah yalah kenapa sih tiap gue mau ngasih ilmu gue dipotong terus pakai lagu. Timur.
1: Apa timur, timur apa aja?
0: Udah gue gak kepikir. Udah gak kepikir.
1: Tuh Wyvern. Eropa Barat. Bentuknya itu kayak lebih kayak burung, kayak kelelawar gitu lah bentuknya.
0: Terus?
1: Terus ada lagi Drake.
0: Drake?
1: Iya.
0: D-R-A-K-E.
1: D-R-A-K-E.
0: Oh.
1: Jadi berkaki empat tanpa sayap.
0: Oh.
1: Dan dia ini bergerak di darat dan berukuran besar.
0: Boleh. Hotline bling. And then you hotline bling.
1: Terus ada Lindworm. Berbentuk ular raksasa tanpa kaki atau hanya memiliki dua kaki depan tanpa sayap. Lindworm.
0: Oke.
1: Terus ada Amphithere. Naga berkepala reptil yang memiliki sayap burung kelelawar. Sayap burung atau kelelawar. Tapi tidak memiliki kaki sama sekali. Banyak ditemukan di mitologi Amerika Tengah.
0: Kalau mendarat terus gimana dong dia gak ada kaki? Kalau lagi di daratan gitu.
1: Dada habis banget lecet.
0: Makanya. Zing. Tiap hari perutnya gatel tapi gak bisa garuk pak. Kasian.
1: Lu kebayang gak kalau lagi sakit perut pengen remes kayak ah. Terus ada naga. Ini adalah naga Asia Selatan dan Asia Tenggara. Berbentuk seperti ular kobra raksasa bermahkota.
0: Oh.
1: Kadang juga berkepala banyak dan ini menjadi pelindung air, sungai atau harta karun dalam mitologi beberapa kepercayaan dan juga cerita rakyat.
0: Oh, yang kayak pernah dilihat di Indonesia itu ada naga ke rumah Raul Lemos. Lo inget gak ada berita itu yuk?
1: Bukan Indonesia itu Timur-Timur.
0: Oh iya, Timur-Timur ya. Iya, pokoknya itu ada naga di situ nyimpen harta karun, makanya itu bapak kaya banget katanya gitu.
1: Pantes. Kade bisa usuh.
0: Ternyata
1: pengendali naga.
0: Ketemu naga bukannya jadi kaya, jadi jago kungfu.
1: Harus bisa kungfu.
0: Patah sejarah ngeliat Mbak Kade nyanyi sekarang.
1: Dali perak loh. Usuh, mantep kali.
0: Yang dari Indo kan ada komodo. Komodo kan katanya termasuk ke golongan naga.
1: Di komodo, komodo dragon itu mirip-mirip naga karena ya dia bentuknya mirip naga itu makanya dibilang komodo dragon.
0: Oh gitu. Mungkin komodo itu adalah sebenarnya emang aslinya naga yuk, cuman memang udah bentuk evolusi terakhir aja. Naga udah nggak perlu terbang lagi. Kalau terbang kan nabrak GGI, nabrak Garuda Indonesia.
1: Sudah banyak bangunan tinggi gitu.
0: Kesundul nanti roboh macam mana.
1: Dan juga sebenarnya semarin itu sempat dibikin, lo masih bisa terbang kalau mau jadi tetap naga terbang masih bisa.
0: Siapa? Cuma, komodo?
1: Iya. Cuman lo harus mendaftarkan nomor lambung gitu. Jadi kayak misalnya lagi, hati-hati ada pesawat Garuda, PK ini, hati-hati ada KM Komodo.
0: Indonesia, itu. Indonesia nggak punya ya naga-naga.
1: Indonesia punya, makanya kayak tadi yang si naga kobra itu.
0: Oh itu di Indonesia.
1: Itu cerita Nusantara banyak juga beberapa.
0: Kalau naga bonar?
1: Itu dari Sumatera Utara.
0: Kalau naga lila, naga lila, vokalis.
1: Magic. Yeah. Semua yang kau lakukan is magic. Malas banget.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus? Mau.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak.
2: Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
7: Memainkan musik pilihan.
8: Suara.
9: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Gantian gue ya, Sawan pagi ini ya. Gue mau memberikan sebuah trivia atau fun fact yang pernah terjadi beberapa tahun lalu yang baru aja damai yuk. Ini sebuah perang. Tapi ini adalah sebuah perang yang mungkin justru perang yang beberapa orang inginkan.
1: Perang apa beberapa orang inginkan?
0: Justru beberapa orang kayak iya,
1: segelintir elit memang
0: mungkin. Perang ini adalah perang yang lucu juga ya gitu.
1: Perang bantal?
0: Bukan.
1: Yang lucu kayak gini, perang bantal. Tapi kan siapa yang perang ya kadang yang bikin lucu itu.
0: Kira-kira kalau perang bantal dibikin lucu, siapa sama siapa yuk?
1: No comment lah. Perang apa yang diinginkan orang?
0: Jadi ada sebuah sebutan informal, gak resmi, disebut sama orang-orang dengan julukan Whiskey War.
1: Oke.
0: Perang bertukar minuman untuk merebutkan sebuah pulau.
1: Oke.
0: Pulau yang direbutkan itu namanya adalah Pulau Hans atau Tartu Paluk. Ini adalah pulau kecil di Selat Nares. Lokasinya ada di antara Kanada dan juga Greenland.
1: Oke.
0: Selama puluhan tahun, Kanada sama Denmark lewat Greenland itu sama-sama punya klaim atas Pulau Hans ini.
1: Oke.
0: Bahkan pernah ada tradisi unik. Personel dari kedua pihak datang ke pulau itu, masang bendera masing-masing, terus ninggalin sebotol minuman whiskey, as they said, buat pihak berikutnya. Jadi misalkan gue dari pihaknya Denmark, lo dari Kanada, kita sama-sama ke Pulau Hans nih.
1: Okay.
0: Gue OTW duluan.
1: Yeah.
0: Gue hari ini naruh bendera naruh bendera Denmark di Pulau Hans. Sambil ninggalin botol.
1: Yeah.
0: Terus lo beberapa hari kemudian datang, nyabut bendera gue, lo pasang bendera Kanada sama ninggalin botol. Gitu aja terus. Gak pernah ada perselisihan yang sampai pakai senjata, gak pernah ada perselisihan yang pakai apa-apa gitu tuh enggak. Cuman tukeran botol doang.
1: Pokoknya banyak-banyakan sampai siapa?
0: Enggak juga. Banyak-banyakan
1: enggak, sampai siapa? Kan, berarti kan hari
0: kalahnya kalau jackpot.
1: Ini bentar dulu, dengar dulu.
0: Ini kalah berarti ya, ini pulau punya gue berarti ya.
1: Dengar dulu, kan lu bilang kan, lu datang naro, gue datang naro. Terus habis itu kan, begitu lu datang lagi, kok dia naro, berarti lu naro lagi.
0: Naro lagi, terus
1: kan banyak-banyakan jadinya.
0: Siapa enggak banyak-banyakan bisa, enggak. Botolnya diambil.
1: Oh iya,
0: iyalah.
1: Boleh
0: dong. Botolnya diambil, habis itu gue taro lagi yang baru. Pun sebaliknya gitu. Lo ngambil
1: aku mana
0: gitu. Nah, lo ngambil botol gue, taruh lagi yang baru. Gitu terus bertahun-tahun sampai baru di tahun 2022 kemarin Kanada sama Denmark akhirnya sepakat untuk membuat perjanjian dan membagi Pulau Hans ini antara Kanada dan juga Greenland.
1: Oke.
0: Denmarknya akhirnya justru enggak dapat apa-apa.
1: Oke.
0: Jadi full itu punya Kanada separuh. Greenland separuh gitu yo.
1: Ini pulau gede berapa sih?
0: 1,3 km persegi. Kecil.
1: Iya. Kadang emang ya itu ngeributin satu hal yang
0: sepele.
1: Hmm.
0: Tapi siapa tahu kalau ternyata di dalam pulau itu ada oil, vibranium.
1: 1,3 kilo sih lo juga gak bisa apa-apa sih pak.
0: Tapi dalam
1: itu per meter persegi lagi.
0: Lebarnya mungkin cuman, luasnya cuman 1,3 kilometer. Tapi tanahnya sampai dalam gitu.
1: Tanahnya sampai dalam. Masa cuman 4 meter habis itu air. Pikir sumur.
0: Nah orang-orang nyebutnya ini sebagai whiskey war zaman dulu. Karena memang gak ada konflik sampai yang bikin tegang banget gitu tuh enggak.
1: Karena kalau mau ribut juga cuma 1,3 kilo. Worth it gak ya kita ribut ya?
0: Iya.
1: Oh yaudah deh pokoknya kita pasang gitu aja dulu.
0: Dibikin fun run di situ 5K aja penuh tuh pulau.
1: Isi pesertanya udah habis. Apa yang bisa... 1,3 kilometer persegi berarti
0: bikin balap sprint yuk masih bisa yang 500 meter.
1: Gede dikit dari simpang 5 tuh.
0: Iya, kurang lebih ya.
1: Itu sama jalannya ya. Kita ngitung car free day deh sampai ke jalannya. Segituan.
0: Ya udah kalau gitu bikin festival aja di Pulau Hans. hanya untuk orang-orang tertentu yang dapat undangan atau yang memang bisa masuk ke sana, ya kan?
1: Ini ya, lu bikin di situ acara, diundang orang-orang tertentu, terus otomatis lu mau datang ke situ naik apa? Naik pelabuhan. Bikin pelabuhan udah kepotong lagi tuh dari 1,5 kilo itu. Itu udah kepotong lagi buat pelabuhan. Acara makin kecil, makin sempit.
0: Ya, standing party. Jangan round table. Kalau round table kan makan tempat. Nah, kita standing party aja. At least kalau 1,3 km persegi standing party, 1,000 orang masih bisa lah, yuk.
1: Masih bisa.
0: Masih.
1: Masih bisa. Bikin acara MTQ juga di situ masih bisa.
0: Jauh banget
1: acara. Kalau di Simpang 5
0: aja. Ngapain acara juga? MTQ di kan Pulau MTQ,
1: kenapa pembukaannya di Kanada? Kok aneh?
0: Tahu gue Kanada juga bukan negara muslim yang besar, negara Islam yang besar, bukan.
1: Kan bisa sewa venue. Kan jatuhnya sewa venue.
0: Sewa venue juga kira-kira dong, Bapak. Cari yang kita memudahkan juga. Ngapain tengah-tengah pulau kayak gitu. Di Indonesia juga banyak pulau-pulau yang kayak gitu. Gak pernah dijadiin venue MTQ.
1: Pak Gubernur, ini kita ada undangan bukan MTQ. Oh boleh, MTQ-nya tahun ini di mana? Di Semarang. Oh iya, oke, okay. Semarang. Soto, lumpia, bandeng enak. Oke. Tiba-tiba datang ke bandara, ting, ini kok ke Kanada?
0: Iya, kok di Pulau Hans? Di situ makanan khasnya apa? Hans Kopi, Pak.
1: Hans Kopi. Cappuccino saset.
0: Jadi di Pulau Hans ini ada Hans Kopi sama Hans Bakery.
1: Hans Bakery.
0: Bapak mau yang mana? Bebas aja. Tinggal pesan nanti, Pak, bisa kita siapkan.
1: Makanya, gubernur situ siapa? Han Solo.

0: tinggalkan cinta.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
3: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
2: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
3: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
4: 90,2 FM, Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
5: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
6: Kita, let's enjoy the ride.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Kita lanjut di jam 8 ini ya. Kita mau update-update berita dulu ya, sahabat suara.
1: Kalau kata Wisnu, at least dari aplikasinya, katanya hari ini berapa persen tadi?
2: 40%
1: kota Semarang bakal kena hujan.
0: Katanya sih begitu.
1: Katanya.
0: Ya. Katanya begitu.
1: Australia cuman yang... juga katanya negeri wool. Pak, tapi Pak, di HP gue kenapa cerah banget ya hari ini, ya nggak ada hujan sama sekali. Ya.
0: Nah itu dia. Kayaknya HP gue lokasinya masih nyantol di terakhir tuh gue pergi ke ini Pak, apa namanya, Tokyo.
1: Kecuali hari Jumat. Hari Jumat baru Jumat. Forecastnya 45%.
0: Mungkin HP gue udah duluan kali.
1: Coba lo lihat deh.
0: Enggak, orang notifnya tadi kok, tadi pagi. Masa ngasih tahu buat hari Jumat, ngapain?
1: Soalnya nih ya, forecastnya itu buat hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu 40%.
0: Nih,
1: mulai whoever. Minggu depan. Jadi mulai besok sampai minggu depan perkiranya adalah 40% kota Semarang itu bakal hujan.
0: Banjir,
1: hujan.
0: Bodoh. Tawa yuk.
1: Kalau hari gua ini, kalau hari
0: udah enggak, gua udah enggak punya ekspektasi semuanya buat karir gua udah.
1: Iya lagi mau gimana, santai aja. Kadang karir itu enggak yang kita kejar banget, dia ada. Tapi enggak kita kejar dia enggak ada.
0: Masalahnya gini, kita udah nyoba ngejar. Yang kedua kita udah gak ngejar. Ya jangan diturun-turunin lagi.
1: Itu, buat besok katanya kemungkinan 40% kota Semarang hujan. Dan by the way sahabat suara ya, pada saat kalau misalnya kamu ngeliat weather di HP, kalau tulisan 40%, 70%, itu bukan probabilitas.
0: Enggak, bukan. Tapi beberapa area aja yang bakal kena hujan.
1: Betul.
0: Semarang sih kalau bisa hujan satu Semarang ya. Mau yang kabupaten kayak mau yang apa, kayak kalau bisa hujan lah sumpah. Ini dua hari ini gue udah ngerasain naik motor pulang dari kantor tuh mungkin sekitar jam 11-12. Cabut mau pulang ke rumah tuh muka rasanya perih banget.
1: Sumpah.
0: Perihnya minta ampun sampai bikin kepala pusing.
1: Gua kemarin dapat tan line tau enggak? Di jempol kaki gara-gara keluar rumah pakai sandal jepit.
0: Di stikerin aja yuk, swalu.
1: Jadi kemarin itu kan gua jemput anakku sekolah terus habis itu berangkat les tuh.
0: Iya.
1: Saking panasnya.
0: Iya.
1: Gua begitu pada saat nyampe di tempat lesnya itu, gua enggak karena belum jamnya juga ya, gue bawa belasin ke

0: Terus dia tanya, mau ngapain? Ngadem, gue bilang, ngadem. Lo gak kepanasan?
1: Gue bahkan kemarin itu sempat bingung karena ada beberapa konten kreator dari TikTok gitu kan yo. Dia itu pindahan-pindahan dari kota lain. Pindahan dari kota lain terus ngerantau ke Semarang. Ya gak tahu buat kuliah, buat kerja gue gak tahu lah.
0: Buat
1: dia bilang kayak gini kontennya. Gila ya Semarang siangnya begini banget, gak nyangka. Memang udah dikasih tahu sih kalau Semarang bakal panas, tapi gak nyangka kalau panasnya sebegini banget. Terus dia abis itu ada konten transisinya itu ke malam. Jadi dari siang ke malam. Terus dia bilang kayak gini, oh tapi malamnya ternyata di Semarang enak.
0: Hah? Gue sih ikut ulu hatinya tuh. Dari dalam.
1: Gue rogoh ginjalnya, gue ambil, gue jual.
0: Nih ya, Semarang itu kalau malam langitnya penuh bintang. Kalau siang penuh matahari.
1: Menurut gue siang sama malamnya Semarang akhir-akhir ini lagi gak enak banget.
0: Sumpah.
1: Sama-sama aja, sama-sama gerah.
0: Iya itu dia
1: malah. Orang gue tiap habis mandi keringetan gue makin parah malah sekarang. Kayak rugi mandi.
0: Gak usah mandi lo, gitu, lo.
1: Bau lah.
0: Gue habis mandi keringetan gue parah banget. Berarti masalahnya setiap habis mandi keringetan. Jangan mandi biar gak keringetan.
1: Iya bener
0: sih.
1: Sekarang kita gak usah gosok gigi lagi juga.
0: Kenapa?
1: Karena setiap habis gosok gigi nanti makan lagi kotor lagi.
0: Kenapa kita? Kan lo yang ngomong. Lo aja kali.
1: Dan semalam juga kita dapat berita kalau TPA di area Mijen itu ya, jadi barang ya, itu juga kebakaran yang cukup gede juga sahabat suara.
0: Itu dari jam 6 sore kemarin.
1: Belum tahu penyebabnya apa. Di grup lu ada info-info gak yuk?
0: Grup info-info nih ya.
1: Iya.
0: Jadi itu keluar infonya pertama yang gue lihat kemarin itu di jam 6. Di jam 6 sore itu ada laporan awal kejadian jam 6 lewat 4 kebakaran sampah di TPA Jati Barang. Armada yang dikerahkan itu ada armada yang hibah, terus armada 39, 42, 32, 36, unit reaksi cepat 31, 35 dan 33. Gitu. Terus juga ada bantuan dari PMI itu untuk tangki airnya. Gitu. Mantep banget. Posko PMI-nya Kota Semarang ini langsung, bila mana membutuhkan support tangki air, PMI siap membantu. Warga saling
1: membantu. Jaga, iya. Dan kebakarannya cukup besar ya sahabat suara. Semoga sih. Yang gue takutin ini, itu kan yang kebakar sampah ya yuk.
0: Iya.
1: Otomatis kan gasnya udah pasti racun.
0: Iya, iya. Plastik apa semua di situ banyak banget.
1: Plastik lah, sampah-sampah basah lah, dan sebagai macam sampah lainnya, itu kebakar dan kebakarannya gede.
0: Iya.
1: Yang mesti kita perhatikan bukan cuman efek dari apinya itu bakal segede apa, tapi hasil karbonasi pembakarannya itu kan pasti bakal nyebar ke area sana. Jadi mungkin warga Mijen saat ini sedia masker dulu ya, kemana-mana pakai masker dulu ya.
0: Ini at least sampai jam 6 tadi pagi itu dilaporkan emang sudah mulai padam.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah mulai padam walaupun sampah tetap asapnya tetap lumayan cukup pekat ya. Mau dengar nggak? Mau dengar laporan dari bapaknya nggak?
1: Gimana?
2: Selamat pagi.
1: Kecilan suaranya, yuk. Adepin depan mic-nya.
2: Kondisi TPA Jati Barang saat ini pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2006 pukul 05.43. Kondisi saat ini di TPA Jati Barang ini zona atas.
1: Rada cepet lagi dikit bisa nggak pak? Kayaknya ngenteni laporan
0: capek. Bapaknya capek.
1: Oh iya benar.
0: Dari tadi malam. Tapi emang masih berasap. Udah beberapa titik udah padam juga gitu.
1: Jadi sekarang mungkin kami cuma bisa menghibau untuk warga-warga Mijen dan sekitarnya bisa pakai masker dulu ya untuk bepergian karena pasti, udah pasti asapnya parah banget itu.
0: Banyak banget bapak-bapak yang seneng itu. Bapak-bapak yang biasa bakar sampah. Di depan rumah itu pasti kayak, wow, aku bahagia sekali hari ini.
1: Ikut nyebur aja pak, ke apinya pak. Kalau emang seseneng itu sama bakar-bakaran.
0: Ada kan bapak-bapak yang selalu kok seneng bakar sampah.
1: Kita ikhlas kok kalau bapak suka sama bakar-bakaran itu. Kalau saya mah sukanya bakar-bakaran tuh ya sosis, bakso bakar. Kalau bakar sampah mah saya enggak lah pak, udah mau bikin bau. Masa hidung bapak enggak kerasa sih pak? Itu tuh asap nusuk masuk ke paru-paru.
0: Bapak anosmia seumur hidup.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
3: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
4: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
3: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
4: Hah? Emang ada apa?
3: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
4: Wah, caranya gimana?
5: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wah.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
8: Suara warga Indonesia.
9: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita lanjut update berita lagi dulu ya sahabat ya. Suara, ada berita yang mau gue sampaikan. Kalau ini, wah ini jadi berita yang menyenangkan mungkin buat orang-orang Indonesia yang kerjanya di California, Pak. Jadi di California itu sekarang udah official memasukkan dua hari raya umat muslim, Idul Fitri dan Idul Adha, sebagai hari libur. Jadi sebelum-sebelumnya
1: public holiday ya.
0: Apa?
1: Public holiday.
0: Public holiday, yes. Jadi sebelum-sebelumnya
1: apa? Enggak kayak.
0: Jadi sebelum-sebelumnya ternyata Idul Fitri dan Idul Adha di sana itu enggak ada libur sama sekali.
1: Yeah.
0: Sampai akhirnya Gubernur California Bapak Gavin Newsom menandatangani Assembly Bill 2017. Di situ isinya ada penyebutan UU kalau Idul Fitri ditetapkan sebagai hari pertama bulan Syawal, sementara Idul Adha jatuh pada hari ke-10 Zulhijjah.
1: Okay.
0: Nah, akhirnya adalah ada catatan kalau status state holiday ini nggak bikin seluruh California otomatis libur. EBIT 2017 nggak mewajibkan sekolah, kantor pemerintah, pengadilan, pemerintah daerah, maupun bisnis swasta untuk tutup. Tapi untuk sekolah publik dan community college, keputusan untuk libur dapat ditentukan melalui prosedur dan kebijakan lokal yang berlaku. Jadi mau libur boleh, mau enggak juga gak apa-apa, iya. Gitu katanya.
1: Ibaratnya kalaupun ada yang merayakan, ya itu lo boleh libur.
0: Jadi buat beberapa pegawai negara bagian, aturan ini memungkinkan mereka pakai cuti yang udah tersedia, termasuk vacation, annual leave, compensating time off, atau personal holiday credit buat merayakan kedua hari raya itu. Artinya undang-undang ini nggak otomatis memberikan dua hari tambahan cuti berbayar kepada seluruh pekerja di California.
1: Coba ulang, liburnya ada apa aja? Cuti ada?
0: Banyak banget ya. Ada cuti vacation.
1: Vacation.
0: Annual leave.
1: Annual leave. Annual leave itu berarti kalau di kita itu yang 12 kali itu ya.
0: Iya, cuti tahunan.
1: Iya, cuti tahunan.
0: Compensating time off.
1: Compensating time off.
0: Personal holiday credit.
1: Personal holiday credit.
0: Itu tipe-tipe libur.
1: Kita personal holiday ngambilnya dari annual leave. Apa semua ngambilnya dari annual leave? Apa semua ngambilnya dari annual leave?
0: Berarti masih secara kebijakan, kalau memang yang berlaku kayak gini, berarti dari sana masih memperhatikan libur orang banget ya, sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Meskipun yang dibilang bahwa Indonesia tuh apa-apa libur, banyak ya, banget liburnya.
1: Iya, iya,
0: iya. Tapi kita dapat cuti di sini tuh susah loh, Pak.
1: Sih, dapat cutinya, dapat cutinya, semua orang dapat cuti, dapat jatah cuti. Approvalnya yang susah.
0: Approvalnya yang susah.
1: Di itu. Kantor lain. Kantor kita mah kita cutinya baru ingatnya pas datang ke sini juga, iya kemarin saya cuti lupa ngomong. Itu bisa.
0: Coba di sini doang yang bisa kayak gitu.
1: Jangan yang, dibawa ke kantor lain ya.
0: Yang pusing siapa? Pak Am. Bos kita yang pusing.
1: Ada. Cuman di kantor kita tuh ada stafnya libur, bosnya nggak tahu. Terus ini mana libur? Kok aku nggak tahu ya.
0: Terus ada masanya juga bos kita malah, no, kamu tuh kok nggak libur-libur sih, no? Aku nggak pernah ngeliat kamu cuti ya. Lu bukannya senang punya karyawan rajin? Serba salah.
1: Makanya aneh banget.
0: Nanti dah, saya September mau cuti sebulan apa ya.
1: Lah ini kan udah Oktober. Makanya gitu-gitu sahabat suara. Ya mungkin di kantor lain kita gak tahu. At least kalau di kantor kita sih cuti mah gampang banget. Mau apa cuti, mau apa cuti, apa semua yeah. Karena kan sebenarnya jadi kayak tadi apa personal vacation ya,
0: personal
1: apa?
0: Vacation
1: itu kan sebenarnya ada juga. Jadi cuti itu 12 tahun. 12 tahun.
0: Lama bener 12. Pak 12 tahun hidup kita 12, dipakai buat cuti.
1: 12 hari setahun itu. 12 hari setahun itu kan emang jatah udah ada. Tapi itu nanti ada juga tuh. Kalau buat cewek menstruasi 1-2 hari itu ada. Itu dapat jatah juga.
0: Pregnant.
1: Pregnant itu ada. Terus juga anak menikah. Kita menikah, itu juga ada tuh semua itu nanti jatah liburnya tuh. Terus juga saudara kemalangan apa semuanya itu juga ada sebenarnya.
0: Benar. Jadi semua hal bisa kita diskusikan lah di sini. Makanya banyak banget yang pengen tanya. Di situ ada loker penjara gak, Mas? Loker penjara? Enggak ada. Kita tutup jalurnya, kita tutup. Ada loker gak di sini? Enggak, rahasia.
1: Kantor apa ini, suka-suka sendiri? Iya, emang kayak begitu.
0: Kita bukan suka-suka sendiri, tapi kami membuat kebijakan biar kantor ini kita bisa suka untuk datang ke sini tiap hari.
1: Udah kayak begini ya, kadang semua masih pada
0: Oh iya, lupa satu lagi. Ini hal yang gak bikin kita bisa suka-suka sendiri nih.
1: Iya, kalau ini mah sukanya bareng-bareng.
0: Nah, tetap ada hal yang harus kita sampaikan buat kamu, biar kita bisa ngerasain sukanya bareng-bareng ya, sahabat suara ya.
1: Ini buat kamu yang tinggal sendiri, ini ada satu skill yang harus kamu punya, itu adalah belanja hemat. Kalau kamu bingung caranya gimana buat belanja hemat, sini aku ajarin gimana caranya untuk belanja hemat, cuman di Alfamidi pastinya.
0: Belanja kamu bakal makin hemat karena ada promo TTM alias tebus terus murahnya dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2026 di Alfamidi. Cuma belanja Rp50.000 aja, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000. Ada Simba Choco Chip Cup 34 gram, ada Sinde Larutan Cap Badak botol 350 mili, ada Garuda Pilus 80 gram, ada Forvita Margarin 200 gram, dan Lang minyak kayu putih roll on 15 mili.
1: Dan kalau misalnya kamu belanja senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada Paroti 200 gram, Lace 64 gram, UP 50-110 gram, dan juga 3 piece Pristine Water Bottle 400 mili.
0: Selain itu, kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi harganya Rp15.000 aja. Ada Herba Cough Herbal 60 mili, ada 2 piece sos pembersih lantai 725 mili, ada Fresh and Natural Body Wash 400 mili, ada Mama Lemon Jeruk nipis 1,5 liter, dan Pepsodent yang 90 gram. Dan kamu bisa tebus murah juga, Bell Foods Royal Sosis Chicken 200 gram cuma Rp30.000 aja, sahabat suara.
1: Hemat banget. Yoi, makanya langsung aja belanja di Alfamidi, sahabat suara.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke ituaranetwork.com. Suara streaming.
2: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
3: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
5: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
4: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
5: Hah? Emang ada apa?
4: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
5: Wah, caranya gimana?
6: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping res senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
2: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita update berita lagi, sahabat suara. Jadi ada berita dari Agnes Mo.
1: Ya.
0: Yang mengukir sejarah, yuk.
1: Wih.
0: Akhirnya perjalanan karir panjangnya Agnes Mo di Hollywood ya. Dipajang permanen di Hard Rock Hollywood, yuk. Gokil.
1: Oke.
0: Jadi nanti di situ bakal ada dua picture kalau gue enggak salah ya. Ada dua wardrobe yang bakal dipajang permanen di Hard Rock Hollywood. Yang pertama itu adalah kostumnya Agnes Mo sebagai Lila Hot di series Richard. Terus ada kostumnya Agnes Mo di music videonya dia Cold Long Barrel. As I Get Paid.
1: Oke.
0: Itu lagu yang satunya lagi yang sempat ngetrend juga kan di Hollywood kan. Dan ini kalau kamu mau ngeliat itu ada di Hard Rock LA. Kalau lagi main ke sana mau ngelihat picknya Agnes Mo udah ada di situ tuh satu. Satu orang Indonesia masuk ke Hollywood.
1: Nonton timnas.
0: Satu orang Indo masuk ke Hollywood. Lo tau gak itu plesetan lagu apa? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Gue juga gak tahu kenapa kepala gue kok isinya nyanyi ini
1: tuh. Pertama lo kan Indo.
0: Iya.
1: Itu kan lagu Nasrani.
0: Iya.
1: Pertanyaan gue adalah kalau bisa tahu Oh dari
0: lah teman gue mah plural pak banyak banget teman gue.
1: Terus habis itu lo tanya ke gue nih lo tahu lagu itu nggak? Gue kayak bisa gitu pertanyaan.
0: Satu orang itu masuk ke Hollywood sahabat suara
1: betul.
0: Perjalanan karirnya udah diabadikan. Jadi someday kalau nanti kita punya bakat-bakat dan talenta-talenta yang jauh lebih jago lagi, mereka akan bisa menghargai bahwa Agnes Mo juga pernah di sini.
1: Iya, maksudnya selama ini banyak orang yang ngerasa kayak ayo kapan, katanya dari dulu mau go internasional. Udah, tapi tuh emang kan tidak segampang itu bener. Juga.
0: Itu nanti di Hard Rock tuh ada tulisannya gini yo, Agnes Mo was here.
1: Terus terus ada di kopek nomor HP. Di tembok di kopi sama kayak di studio kita ada usen
0: ada
1: nih siapa nyoret
0: ada bawahnya kecil gitu Agnes Love Syahrul pernikahan dini
1: AM Love SI inisial Semen Indonesia
0: Kongres ya Agnes Monica, selamat. Ya ampun, dari kecil gue nonton dia.
1: Kemarin ini kan juga yang di The Richard itu kan juga rame banget.
0: Rame banget, kacau.
1: Dan maksudnya itu gak cuma di Indonesia ya. Dari penonton global juga pada mengapresiasi kayak, wah iya nih antagonisnya nih.
0: Dapat banget. Sampai orang-orang luar negeri pun pengen ada Agnes Mo lagi di beberapa film-film lain kan. Yang udah disaranin buat masuk ke universe-nya X-Men. Dia jadi apa tuh, gue lupa. Lagi dicoba casting, yuk. Lu cari deh beritanya.
1: Iya sih. Boleh sih yang kayak begitu. Maksudnya kan akhirnya portofolionya juga udah ada gitu. Maksudnya selama ini kan kita taunya yaitu ada Kang Yayan, ada Iko, terus ada Jota, terus ya kan ya. Dan selama ini itu yang kita punya kan hanya dari actionnya aja.
0: Benar, kebanyakan dari action.
1: Iya.
0: Tapi Agnes Mo kan masuk ke Richard action juga.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi at least dia bermusisi lah, bermusik juga di Hollywood.
1: Iya betul. Nggak siapa tahu juga bisa dapat peran yang lebih yang lain ya kan ya, lebih ada konfliknya di situ karakter
0: drama
1: itu
0: maksudnya drama ya. Gitu
1: nggak harus drama juga.
0: Terus?
1: Yang mungkin lebih berkarakternya itu nggak cuma di action aja gitu kan banyak yang kayak gitu
0: jadi ibu tiri gitu ya Agnes Mo menurut gue atau jadi kakak pertama bawang merah Agnes Mo tuh jadi kalau jadi bawang merah menurut gue jahatnya pasti sama karakternya tuh.
1: Agnes Monica bikin film jadi ceritanya itu kayak nanti ada ya kan ya. Dia itu dari masa kecilnya terus abis itu dia ketemu sama satu cowok terus abis itu hamil di luar nikah, terus akhirnya mereka harus menikah, terus nanti makin gede konfliknya makin ada, terus nanti dia dewasa, kayak begitu juga.
0: Ya itu pernikahan dini. Oh, iya. Itu cerita pernikahan dini.
1: Tapi pernikahan dini kan sinetron, ini film.
0: Kalau di luar negeri berarti judulnya apa? Early Wedding.
1: Early Wedding. Lo jamnya dimajuin kalau Early Wedding. Jamnya dimajuin, bisa nyampe kok. Hah? Kok udah selesai, udah tutupan semua catering. Early Wedding.
0: Nah, apa dong? Pernikahan ini apa bahasa Inggrisnya? Coba gue tanya, apa ya? Early Wedding, bener.
1: Iya, pernikahan dini ya.
0: Secara judul sih kurang menjual ya, yuk kasih arak plus
1: kalau enggak dong, karena kan namanya kan Dini aku. Kan namanya Dini, si pemeran si Agnes Mo kan jadi namanya Dini. Dini Dini Get Married.
0: Lebih jelek lagi. Gak ada bagus-bagusnya. Yang satu Early Wedding, yang satu Dini Get Married, apa coba.
1: Iya. Yeah. Kan premisnya aja kan fresh.
0: Ya deh, cocok deh, nanti harus disutradarai sama Russo Brothers.
1: Russo Brothers. Russo, kenapa Russo Brothers ngomong kayak, gue jujur juga bingung sih ini ngambilnya
0: gimana. Biasanya di Marvel bikin cerita Avenger.
1: Kalau yang apa agak sedikit konflik kayak begini, bagusnya sih Clint Eastwood yang bikin.
0: Clint Eastwood.
1: Iya. Yeah.
0: Clint Eastwood tuh film-filmnya apa aja ya?
1: Banyak dia film-film yang ceritanya itu juga bagus, kayak Letters from Iwo Jima.
0: Oh.
1: Terus juga apalagi ya yang dia jadi veteran itu ya. Itu banyak sih yang actionnya enggak ada. Kita mikirnya Clint Eastwood tuh banyak actionnya, ternyata dia juga enggak. Juga banyak yang secara drama kayak gitu juga.
0: Oh.
1: Boleh sih. Apa Dini Get Married Early.
0: Dini Get Married masukin early. Dua-duanya makin kacau. Dunia Hollywood terbelalak mendengar judul itu.
1: Dunia Hollywood bilang ini dia nih angin segar yang kita tunggu dari Indonesia.
0: Aduh. Dini Get Married Early. Dini nikah duluan. Kalau kita Indonesiain kan jadinya gitu.
1: Ini kan duluan. Gue ditinggal.
0: Kita doain yang paling sukses lah, yang terbaik untuk Agnes Mo ya. Dan semoga talenta-talenta lainnya yang udah ada di Hollywood semoga bisa nyusul juga.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Kalau buat kita-kita, kita ngapain di sini di Indonesia? Kita bertahan hidup aja dulu.
1: Survive aja.
0: Ya.
1: Yang bisa kita lakuin sekarang, nikmati. Wah. Hidup.
0: Pak, kalau kehidupan warga Indonesia di filmin, itu genrenya udah horror survival.
1: Survival sih kata gue sih. Itu sama kayak apa kalau yang zombie itu?
0: Hah, zombie?
1: Hmm?
0: Resident Evil.
1: Bukan yang series.
0: Yang series?
1: Hah?
0: Resident Evil the series.
1: Iya lagi ada. Dia gak salah sih. Gue aja yang kesel. Apa yang gue pikirin bukan itu.
0: Abadi dan Jaya.
1: Bukan, itu kan film Indonesia.
0: Leilong maksud apa?
1: Film
0: luar. Zombie.
1: Iya.
0: Ciri-cirinya kayak apa?
1: Filmnya panjang.
0: Lo tadi bilang seri, sekarang lo bilang filmnya panjang.
1: Iya, serisnya itu panjang, sampai sekarang belum kelar-kelar.
0: Last of Us.
1: Bukan Last of Us. Satu lagi yang kayak gitu-gitu juga.
0: Yang kayak gitu-gitu juga.
1: Yang banyak dijadiin meme juga.
0: Left 4 Dead.
1: Hah?
0: Left 4 Dead.
1: Bukan.
0: Zombie.
1: Iya.
0: Apalagi?
1: Iya.
0: Apa ya?
1: Yang awalnya filmnya seru banget zombie, terus makin lama kayak banyaknya konfliknya sama manusia doang yang
0: Last of Us.
1: Bukan Last of Us. Last of Us masih ada zombie-zombie yang terakhir-terakhir ini tuh kayak udah gue udah bosen nontonnya.
0: Ya, itu bukan berarti karena konfliknya gak ada dong. Lo yang bosen nonton. Apa? Plan for the Zombie. Abis sekarang kan selesai-selesai tuh. Apa sih yuk? Gue jadi penasaran yuk. Yang main cowok-cewek.
1: Ada anak-anak juga.
0: Ya itu Last of Us.
1: Bukan Last
0: of Us. Walking Dead. Oh, Walking Dead. Ya iyalah.
1: Kan udah bosen itu film itu. Awalnya kan zombie
0: lama-lama itu. Walking Dead udah. Yeah. Udah overrated, jatuhnya jadi overrated.
1: Iya. Betul. Tadi kita ngomong apa ya?
0: Bertahan hidup. Orang mau masuk adlib,
1: oh,
0: malah
1: iya,
0: masuk
1: iya.
0: Film.
1: Makanya gue kayak,
0: Ada cara bertahan hidup buat kamu yang ya. Lagi tinggal sendiri di satu daerah tertentu. Ada satu skill yang harus kamu punya adalah belanja hemat, sahabat suara. Nah, ini kita mau kasih tahu aja nih, cara belanja hemat itu cuma ada di Alfamidi.
1: Jadi belanja kamu ini bakal makin hemat karena ada promo TTM alias tebus terus murahnya dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2026 di Alfamidi. Cuman belanja Rp50.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000. Ada Simba Choco Chip Cup 34 gram, terus ada Sinde larutan cap badak botol 350 ml, Garuda Pilus 80 gram, Forvita margarin 200 gram dan juga Lang minyak kayu putih roll on yang 15 ml.
0: Kalau kamu belanjanya senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000 aja. Ada Paroti 200 gram, ada Lace 64 gram, ada Yupi 50 sampai 110 gram dan 3 piece Pristine Water Bottle 400 ml.
1: Dan kalau misalnya kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ada Herbak of Herbal 60 ml, 2 piece SOS pembersih lantai 725 ml. Terus ada Fresh and Natural Body Wash 400 ml, Mama Lemon jeruk nipis 1,5 liter dan Pepsodent 90 gram. Terus kamu bisa tebus produk Belfoods Royal Sosis Chicken 200 gram cuman Rp30.000 aja, sahabat suara.
0: Hemat banget kan? Pokoknya langsung aja belanja di Alfamidi ya, sahabat suara.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Kita lanjut di jam 9 ke ceria cerita ihi dari warga. Ini Pak, ada cerita dari si Ranger Hitam. Dia itu
1: si Ranger Hitam.
0: Makan dulu. Itu kan si lumba-lumba, yuk. Kalau lo mau Ranger Hitam tuh bisa plesetannya ke

0: Makan dulu.
1: Dua lagu gabung jadi satu. Jadi si Ranger hitam ini gak banyak ngomong, cuman ngeposting foto aja. Terus captionnya kayak gini, belum pernah seterpisah ini. Dia beli kue Bandung, beli martabak manis. Adonannya jadi, udah dipotong-potong di boxnya yang dia dapet.
0: Iya.
1: Tapi keju sama mesesnya dipisah, Pak. Jadi yang dikirim itu adalah adonan yang udah dipotong sama satu kotak keju sama meses diplastikin.
2: Karena dia ngomong, "Bang, pesen martabak coklat keju tapi dipisah ya." Abangnya enggak salah. Dia juga enggak salah. Terus yang salah siapa?
1: Indra Firmawan sampai komen. Rakit sendiri kayak Tamiya. Masa martabak manis nyampe rumah kita rakit masih.
0: Maksudnya pada saat udah nyampe rumah itu kan udah jadi anyep, udah jadi anget ya. Jadi si coklat dan kejunya udah gak bisa melt lagi. Itu berarti lo makannya tuh kayak lo makan martabak, abis itu keju digigit. Keju, gigit.
1: Kayak makan mendoan sama cabai.
0: Makanya bisa begitu.
1: Dari Admiuns dia komen, wah ini mah bisa jadi branding baru. Kalau di kafe ini namanya adalah deconstructed martabak.
0: Miuns.
1: Miun. Deconstructed martabak ini namanya kalau di kafe.
0: Iya, iya, iya.
1: Orang timbang jual terpisah aja deconstructed.
0: Ini gue yakin sih si abang martabak itu juga bingung kayak martabak coklat sama keju dua-duanya dipisah. Kok makin aneh ya orang pesan makanan sekarang ya.
1: Martabak manis, aduh lama juga gak makan martabak manis gue, ya ampun. Padahal selama ini gue makan martabak manis ya, beli dimanapun itu gak pernah loh ada minta terpisah tuh. Apa alasannya orang harus beli martabak manis tapi toppingnya terpisah?
0: Kayaknya maksudnya dia bukan itu deh. Lo pada saat beli martabak coklat sama martabak keju, jadi dipisah gitu. Maksudnya adalah, jadi kan di satu loyang itu setengah-setengah, setengah martabak, setengah keju. Tapi setengah-setengahnya bukan atas bawah, tapi kanan kiri.
1: Ya.
0: Si abangnya baru jualan kalau kata gue sih. Makanya dia juga kayak ada banyak probabilitas yang bisa ada setengah-setengah ini bisa atas bawah, bisa kanan kiri. Enggak, dia kayaknya mau minta dipisah aja semua.
1: Kayaknya gak perlu kita beli martabak manis toppingnya dipisah. Karena kita pengen toppingnya anget di dalam juga.
0: Iya, melting kan semuanya di situ.
1: Di mana yuk nyari martabak manis kejunya melting yuk?
0: Enggak, maksudnya itu kan karena dia masih panas itu. Jadi kan pada saat dikasih di martabaknya itu kan dia jadinya itu apa ya? Ya mencair, jadi melt kan.
1: Gua enggak pernah dapat yang kayak gitu.
0: Masa?
1: Kejunya ya pasti keju parut.
0: Iya, keju parut.
1: Habis itu kan dilipet kan?
0: Iya, nah dia kan karena dilipet. Panas Plak. Dua-duanya.
1: Tapi enggak pernah sampai melting.
0: Ih, wow.
1: Kejunya kayak
0: tetap masih mencar-mencar gitu. Iya, kayak gitu iya. Juga.
1: Bukannya emang biasanya begitu ya?
0: Gue sih selama ini tuh kalau pesen itu ya at least ya masih ada yang mencar-mencar itu sedikit, tapi yang bagian atasnya itu pasti mereka karena panas mereka udah melt sendiri gitu sih.
1: Gue nggak sampai melt, tapi mungkin kayak ini apa namanya, dia nyatu.
0: Iya.
1: Oh itu yang dimaksud melt tuh itu.
0: Dia kan karena dia melting itu dia jadi nyatu, nggak mencar-mencar gitu lagi. Dan si coklatnya kan juga nggak yang butir-butir gede lagi, dia tuh udah kayak crystallized, caramelized kayak gitu ya itu maksudnya itu. Sekarang lo bayangin makan martabak. Tapi itu di dalamnya nggak ada. Enak nggak? Enggak kan?
1: Tapi ada beberapa orang yang gue kenal, yuk kalau beli martabak manis dia cuman pengen beli adonan doang, no topping, even gula.
0: Yang itu ada.
1: Jadi beneran mas mau martabak manis tanpa topping. Kadang beberapa dagang juga bingung. Tapi itu adalah salah satu bukti bahwa dia adalah pedagang martabak manis yang berhasil. Karena dia memang andalannya ada di adonannya yang sangat-sangat enak.
0: Martabak Edi, iya.
1: Itu dia kan.
0: Berarti kalau makan martabak nggak pakai gula, terus nggak pakai topping, berarti pada saat makan lo kayak pakai, oh gue mungkin mau pakai ini, gue mau pakai meses sendiri atau
1: mungkin di rumah bisa jadi pake, kayak gitu.
0: Berarti kayak dia naruh martabak, dia ambil martabak satu potong, mm-hmm, terus kayak ditaburin meses sendiri kayak ngasih bon cabe lo.
1: Diputar pakai ini lada hitam.
0: Makan satu. Karena otomatis kayak begitu. Ya karena itu dia udah nggak melted lagi kan.
1: Tapi beberapa orang yang pesan adonan doang nyampe rumah ya makanannya ya makan adonan doangnya itu yuk, nggak pakai topping apa-apa lagi yuk. Beberapa ada yang kayak gitu.
0: Lagi pengen makan martabak tapi diabetes kayaknya.
1: Enggak. Emang doyan aja sama Marton. Lo kalau udah tahu diabetes ya jangan pesan martabak manis juga dong.
0: Kan gak manis, gak pakai gula.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau!

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.

0: Foot.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
0: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Marang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.
2: Memainkan musik pilihan
3: Suara
0: Warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Lanjut lagi kita ke ceria, cerita ihi dari warga. Ada cerita apa lagi kan pagi ini? Bentar, gue bukain dulu ya sahabat suara.
1: Ada cerita nih, spill pengetahuan random ya, menurut kalian semua orang harusnya tahu ini, tapi ternyata banyak yang gak tahu.
0: Oh lah, kita kan selalu ngebagi itu setiap hari di sawan.
1: Kok gue bacain yang ini? Ini kan buat tabungan sawan gue.
0: Coba bacain yuk, apa? Kalau dari dia apa pengetahuan-pengetahuannya?
1: Itu gue gak tahu ini benar atau enggak. Tapi ini adalah yang di bagian top komennya itu yang bikin gue ketawa itu adalah ini. Kerupuk yang udah melempem,
0: ya,
1: kalau dimasukin ke kantong gede atau ke toples gede yang isinya kerupuk-kerupuk yang masih renyah, yang melempem bakal balik renyah lagi.
0: Ngayal banget ilmunya. Gak, gue gak percaya, gue gak percaya.
1: Terus katanya, itulah pentingnya lingkungan yang suportif.
0: Gue tetap gak percaya.
1: Bukan, jadi terus abis itu kan ada yang nanya begini, ini serius? Di komen lagi di bawahnya, serius, karena kandungan air di kerupuk melempem jadi hilang, keserap sama terbagi di kerupuk-kerupuk yang lainnya. Katanya begitu.
0: Berarti kerupuk lain dong yang harusnya ikutan melempem.
1: Terus abis itu ada lagi yang komen, lah kalau cuma air melempem kan bukan cuma karena air, udara kan juga bisa.
0: Iya, betul. Lembab.
1: Betul. Terus abis itu, lah jadi pada ngebahas yang kayak begitu. Gue mikir kayak, lo percaya ini aja nih udah salah sih sebenarnya.
0: Kalau misalkan buah ada masih kemungkinan kayak gitu yuk, tapi ini bukan buah melempem ya. Kemarin gue kasih tahu ke Gina, misalkan lo punya pisang yang belum matang. Biasa kita kalau beli pisang itu kan biasanya beli yang belum matang dulu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Sampai akhirnya nanti di rumah kita biarin beberapa hari,
1: yeah,
0: nanti dia matang sendiri tuh.
1: Betul.
0: Nah, kalau ada buah di rumah lo selain pisang, lo masukin buah itu ke dalam satu wadah bersama dengan pisangnya itu, lo tutup sampai kedap udara, buah yang belum matang ini nanti bisa ikutan jadi matang. Gara-gara si pisangnya ini menyebarkan hormon dari buahnya dia sendiri, itu namanya gue lupa apa ya, etil atau apa gitu.
1: Etilang berarti?
0: Bukan, etilang. Etil, masa etilang? Pokoknya itu dah nama hormonnya, apa gue lupa. Dan itu akan tersebar ke udara. Dan kalau lo masukin ke wadah yang sama, si buah yang belum matang ini tadi bakal ikutan matang dengan waktu yang lebih cepat gitu. Tapi gak semua buah bisa ya.
1: Pisang ditaruh di sebelah panci air, apakah airnya bisa jadi matang juga?
0: Kan gue bilang buah. Kalau seandainya konsepnya kayak gitu, Indomie masih dalam bungkus juga, lo taruh samping pisang, jadi Indomie goreng. Gak gitu yuk.
1: Nah terus ada lagi yang bilang gini, sebaiknya sikat gigi itu pakai tangan yang non-dominan.
0: Tangan kiri misalkan.
1: Itu bagus untuk otak.
0: Benar. Itu gue pernah baca penelitiannya. Kalau itu gue percaya.
1: Itu emang disarankan itu memang seperti itu. Karena itu juga ngelatih untuk tangan non-dominan kita untuk bisa saraf motoriknya bergerak
0: jalan
1: halus, lebih halus itu ya, juga bisa.
0: Jadi gitu. Sebenarnya gak cuman buat sikat gigi doang sih. Misalkan kayak kita mandi, kita gosok-gosok sabun ke badan kan biasa pakai tangan kanan tuh. Coba aja pakai tangan kiri, ngambil gayung pakai tangan kiri, megang shower, ngiterin badan pakai tangan kiri.
1: Itu juga sama kayak kalau misalnya lo semaskulin-maskulinnya lo lempar pakai tangan kanan. Kalau lo pengen tahu ada sisi feminim lo, coba lempar pakai tangan kiri.
0: Itu sebenarnya bukan sisi feminim dong. Sisi lemes.
1: Kayak pakai tangan kanan.
0: Gue pernah nyoba yuk.
1: Itu kayak tangan kiri kayak.
0: Gue pernah nyoba 2 mingguan sikat gigi pakai tangan kiri.
1: Iya.
0: Atau tangan yang non-dominan ya, kalau sahabat suara mungkin iya, tangan non-dominannya bisa jadi kan tangan kanan.
1: Kidal berarti ya, kadal.
0: Ya bukan dong. Jadi yang gue rasakan adalah ketika sikat gigi pakai tangan kiri, nyikat di gigi tuh jadi lebih halus.
1: Karena kan non-dominan.
0: Kita lebih berhati-hati. Jadinya kayak lebih hati-hati. Jadi berdarah-berdarahnya gusi itu berkurang.
1: Iya, betul.
0: Nyikatnya tuh, kadang kan ada orang nyikat gigi tuh kayak gini yuk.
1: Parah. Hok. Hok. Ibrahim sikat gigi begitu, Pak. Gue mikir kayak umur lo berapa? 45? Kayak begitu. Sikat gigi kukukakak. Eh, gitu. Eh, lo umur berapa sih, Baim? Aneh itu anak satu, sumpah.
0: Ya referensinya pasti kan dari lu.
1: Iya, iya juga sih. Yang kayak begitu. Jadi pada saat kita ganti tangan, itu pertama, itu mengelatih saraf motorik kita juga, terus juga melatih otak, itu juga ngebantu kita, ya itu benar.
0: Kaki pun juga begitu.
1: Misalkan
0: gigi pakai kaki. Bukan.
1: Maksudnya tadi tiba-tiba dia bilang, kaki juga begitu.
0: Kaki kan fungsinya gak nyikat gigi. Nendang bola misalkan.
1: Iya.
0: Latihan nendang bola pakai sistem motorik yang di sebelah kiri. Karena kadang manusia makin dewasa itu makin menemukan imbalancing di badannya. Ya kan? Hmm. Ketidakseimbangan antar gerak tubuh.
1: Pasti.
0: Karena yang
1: pasti imbalance.
0: Karena yang selama ini dipakai cuman dominan kanan aja.
1: Iya.
0: Ngunyah?
1: Iya.
0: Gue sekarang mulai ngunyah pakai rahang sebelah kanan.
1: Oh, lo biasanya pakai rahang sebelah kiri?
0: Rahang orang lain. Baru baru nanti kalau udah halus, gue makan.
1: Kayak mano.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi
2: temukan dalamnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lubang saya.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya bener.
9: Real dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Suara kus kus kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.
10: Memainkan musik pilihan.
11: Suara
0: Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ada cerita apa lagi?
1: Ada cerita apa lagi?
0: Ntar gue buka nih. Jadi ada cerita dari @pikagebi. Dia lagi nyoba buat nge-gym, yo. Malu banget gue sampai sekarang, sumpah, pakai emot nangis. Jadi gue nge-gym tapi pakai PT, dan ini day one gue nge-gym. Ceritanya ini lagi istirahat. PT gue nanya, kakaknya udah kerja atau masih kuliah? Gue jawab lah, udah kerja, mas. Kerja di mana? Di dekat sini, mas. Yang lurusan dari sinilah, deket dah tuh, itu di situ. PT-nya jawab lagi, oh kantor yang itu, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Aku untuk mencoba ramah, aku jawab dong, iya itu betul kantornya itu. Kalau masnya kerja di mana? Ini saya sekarang lagi kerja, kak. Di situ kita diem dan gue kayak malu banget, boy. Gimana gue nge-gym lagi? Bakal lupa gak ya dia? Enggak lah, orang baru sehari.
1: Terus kata si PT-nya kayak, mau kerjaan gue tuh bener-bener gak ada harganya banget apa ya.
0: Bad mood.
1: Gue kerja aja juga.
0: PT-nya langsung bad mood.
1: Tapi gue lagi kerja juga ditanya, kerja gue apa? Emang gak boleh gue ngejadiin PT ini sebagai jenjang karir? Padahal kan emang ada jenjang karirnya as a PT. Kenapa gue dianggap sebelah?
0: Itulah makanya kadang kalau kita basa-basi sama orang, itu harus tetap fokus, sahabat suara. Sebasa-basinya kita sama orang lain ya, entah cuma sekedar nanya kerja di mana, punya kesibukan apa, tetap fokus sama obrolannya. Kadang betul, kita ngerasa tuh ketika kita basa-basi sama orang lain tuh terlalu ngeremehin.
1: Pertanyaan template itu udah semuanya.
0: Akhirnya akan kalau kita nanyanya template, kadang yang keluar jawabannya kan template juga kan. Yeah. Ya kayak si Mbak-mbak gym ini. Masih kerja di mana? Ya di sini. Menurutmu aku dari tadi jadi supporter kamu gitu? Enggak lah, ngapain?
1: Oke. Aku hadir.

0: Indonesia.
1: Ah elah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
2: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
1: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
2: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
1: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
2: Serah.
1: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
3: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: 93,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus-terus?
4: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Polda Metro Jaya menetapkan masinis AN sebagai tersangka kasus kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu. Dinilai lalai terlambat mengaktifkan rem darurat. Namun investigasi KNKT menemukan faktor lain seperti gangguan persinyalan, buruknya komunikasi darurat, dan ketiadaan prosedur pengereman di rel melengkung. Polri resmi meluncurkan STNK digital dan pembayaran tilang terintegrasi lewat aplikasi digital Korlantas untuk mempermudah masyarakat. Melalui Lantas Pay, denda ETLE dapat dibayar langsung dengan sistem pengembalian selisih saldo. Selain itu, Korlantas juga menghadirkan kios SIM mandiri di Jabodetabek serta aplikasi asesmen keselamatan berkendara bernama Siap Jalan. Suhu di kota Semarang melonjak panas mencapai 35,7 derajat Celcius, sementara stasiun meteorologi maritim Tanjung Mas mencatat suhu maksimum hingga 35,4 derajat Celcius pada awal September 2026. Berdasarkan data resmi BMKG, lonjakan suhu yang signifikan ini menempatkan wilayah Semarang ke dalam daftar kota dengan suhu tertinggi di Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, Farah Fairu, sahabat suara. Seperti biasa, hari ini sudah hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

tempat kita tinggal ini ya, sahabat suara. Para Fires bakal nemenin sampai nanti dengan lagu-lagu enak juga pastinya ya. Ini udah ditaruh di playlistnya 10 lagu keren dari Adhikara dengan Primadona. Saya juga punya koleksi dari Tulus Teh Hijau. Sudah mengantri juga bakalan nemenin siangnya sahabat suara sebentar lagi. Dan memulai perjumpaan kita, saya mau ngajak kamu karaokean dulu ya dengan satu lagu dari Noah, Ku Katakan Dengan Indah.

Ciamik juga sudah ngantri untuk kita obrolin gitu ya. Selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok, jadi kamu bisa langsung aja meluncur ke isuara.network karena nanti di sana pasti kita akan yeping-yeping, ngobrolin obrolan dapur lah pokoknya gitu. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya sahabat suara di hari ini di awal bulan yang semoga aja sudah fresh ya, karena saya yakin sih harusnya udah pada gajian nih, walaupun nggak tahu deh sisa gajinya berapa, tapi semoga dinikmati deh hari ini dengan hal-hal baik ya. Lanjutin 10 lagu keren, saya mau putarkan JKT48 dengan Rhapsody di 10 lagu keren bareng Safarah.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wingsfoot.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
8: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
9: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, wah.
10: Dengarkan Isuara di Bandung

0: Sarasvati dengan Kau Adalah ya, featuring Rai Putra. Yang tadi saya udah bilang, lagu ini tuh spesial dimainkan buat sahabat suara yang masih ada di sini, selalu support kami. Memang Kau Adalah yang terindah. Asik ya. Satu lagu tadi sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita belum mau ditutup karena masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang. Jadi pastiin kamu di sini aja sambil menemani harinya kamu. Siang hari ini kalau dari Jaksel cukup cerah sahabat suara ya. Nggak terlalu panas, nggak terlalu mendung juga. Jadi okelah kalau kamu mau berkegiatan di luar ruangan hari ini sambil ditemani sama lagu-lagu enak lainnya. Pastinya sudah diantriin, bentar lagi ada lagu Dewa 19 Aku di sini untukmu. Kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang, jadi pastiin jangan kemana-mana.
1: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Foot.
1: Pokoknya enggak, yang paling debat di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo.
5: Fantastic baby.
6: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
7: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: dari Farus. Gokil, happy banget siang hari ini karena sesupport itu sahabat suara dengan karya-karya saya. Asik. Aduh, luar biasa deh, happy nih. Kalau setiap siaran ada yang request lagu saya, walaupun saya agak-agak gimana gitu kan kalau mau puterin lagu saya sendiri ketika saya siaran sahabat suara. Tapi ini adalah merupakan satu kehormatan. Pokoknya appreciate deh buat teman-teman yang merequest lagu yang sudah saya rilis. Makasih banget ya, Love Sekebon pokoknya. Dan masih nemenin sahabat suara sampai nanti jam 2 siang dengan lagu-lagu enak lainnya juga. Kalau ngomongin kita tentang apa yang terjadi di awal bulan ini, pastinya banyak sekali hari hal yang dar-der-dor sahabat suara ya. Karena kalau gak dar-der-dor kayaknya bukan kita deh, gak kita banget gitu. Ini tadi sebenarnya pas dalam perjalanan menuju kantor sih, postingannya pas saya lihat tuh baru kayak 10 menitan diposting soal ini loh, Kapolri-nya kita kabarnya udah dikirimin surat sama Bapak Presiden untuk pemberhentian yang adalah Jenderal Listio Sigit gitu ya. Suratnya udah dikirim ke DPR. Tadi saya sempat baca juga kabarnya akan digantikan oleh Kepala BNN. Nah nanti fixnya seperti apa kita update lagi sahabat suara ya. Mau lanjut dulu nemenin kamu dengan lagu-lagu enak biar gak terlalu berat siang harinya. Udah ngantri lagi nih, bentar lagi nemenin kamu ada satu lagu dari Kotak ya, inspirasi sahabat tapi dimainkannya kurang lebih 2 menit dari sekarang. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir.

Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masuk ke jam kedua kebersamaan kita, sahabat suara. Lagu-lagu enak masih ada buat temenin kamu. Obrolan yang oke juga masih menanti untuk kita bahas ya. Tapi sambil juga saya mau nungguin buat yang mau saling sapa via udara. Request lagu, kirim salam, atau absen aja. Atau mau curhat, ah boleh banget. Yuk let's go, langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau bergabung aja langsung ke TikTok isuara.network.
2: Aku mau,
0: hanyalah dirimu, 10 to 5 dengan Hanya Untukmu. Sudah ngantri ini untuk lanjut temenin siangnya kamu di hari Kamis ini, awal bulan, habis pada gajian, makan pada mewah nih. Pada gak bawa bekal nih, dilihat-lihat, pada mau makan di luar. Boleh dong spill juga, kamu siang ini makan apa? Atau justru tim yang masih bawa bekal walaupun udah habis gajian gitu ya. Jadi bisa langsung merapat sekali lagi ke 0816-114-1014. Satu lagu dari 10 to 5 dengan Hanya Untukmu, nemenin kamu habis Kunto Aji dulu dengan Konon Katanya.

masih di suara barengan sama Farah Virus. That was Bernadia dengan Apa Mungkin ya. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu. Pastinya sambil juga saya menanti buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja. Sudah bisa merapat ke 0816-114-1014 seperti yang sudah bergabung seperti biasa streaming dari Korea Selatan. Dibuka dengan pantun sahabat suara ya, katanya Assalamualaikum. Aku bukan ustad, tapi soal kamu aku serius taat. Bukan mau ceramah atau khotbah, cuma mau bilang Farah cantiknya Masya Allah. Hah? Gimana sih? Ntar dulu, khotbah kan nama Allah bacanya beda. Tapi emang sih di atas dia udah disclaim. Pantun dulu sedikit memaksa, kata Nastu. Oke Nastu, gak apa-apa. Gak apa-apa, aku bolehin kok. Selama kamu ada puja-puji natural ya. Dan kamu udah dapet fast track, jadi kamu boleh request lagu. Nanti akan aku puterin. Nastu terima kasih, katanya Nastu nih stay always dong dari pagi sampai sore. Kenapa gak sampai malam Nastu di suaranya? Tapi terima kasih sudah mendengarkan kami ya. Dia mau update aja di Korea, katanya cuaca mendung. Kemarin cuma hujan 5 menitan, udah kabur gitu aja kayak si dia. Waduh, pengen dengerin lagunya Domino Kalau Nggak Ada Tanpa Batas Waktu deh, Fadli featuring Ade Govinda. Ada apa dengan dunia pajak, Pak Purnomo belajar baik yang ngurusi. Ya ampun, hampir aja dibacai ya. Ini tuh kirain pantun penutupnya Nastu, Nono ya. Ada hal-hal yang perlu saya saring ternyata sahabat suara. Nastu anyway, terima kasih sudah bergabung. Terus juga mau menyapa yang join di TikTok, hai. Ada Uut, Meli, ada Ray, ini from Malaysia, WhatsApp, ada Merzario, Cliff Furfan, ada Rus, ada Dario, ada Tommy. Terima kasih guys sudah bergabung siang hari ini. Buat sahabat suara yang juga pengen melipir ke TikTok, let's go loh. Langsung aja ke iswara.network sampai saya mau lanjut lagi nemenin siangnya kamu. Bakal ada lagu dari Fizz dengan Tara, tapi dimainkan habis Side Pony dulu. Akankah dia?

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: di Dome Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi
1: seisi dunia.
0: Undip, ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026. See you there.
2: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
3: Iswara.
4: Memainkan musik pilihanmu.
5: Pilihanmu. Pilihanmu.
4: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
3: Ini dia, Suara Fakta.
6: Polda Metro Jaya menetapkan masinis AN sebagai tersangka kasus kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu. Dinilai lalai terlambat mengaktifkan rem darurat. Namun investigasi KNKT menemukan faktor lain seperti gangguan persinyalan, buruknya komunikasi darurat, dan ketiadaan prosedur pengereman di rel melengkung. Polri resmi meluncurkan STNK digital dan pembayaran tilang terintegrasi lewat aplikasi digital Korlantas untuk mempermudah masyarakat. Melalui Lantas Pay, denda ETLE dapat dibayar langsung dengan sistem pengembalian selisih saldo. Selain itu, Korlantas juga menghadirkan kios SIM mandiri di Jabodetabek serta aplikasi asesmen keselamatan berkendara bernama Siap Jalan. Suhu di Kota Semarang melonjak panas mencapai 35,7 derajat Celcius, sementara stasiun meteorologi Maritim Tanjung Mas mencatat suhu maksimum hingga 35,4 derajat Celcius pada awal September 2026. Berdasarkan data resmi BMKG, lonjakan suhu yang signifikan ini menempatkan wilayah Semarang ke dalam daftar kota dengan suhu tertinggi di Indonesia.

menjadi calon tunggal katanya Kapolri baru. Ini kita nantikan aja seperti apa situasinya, sahabat suara ya. Cuman tadi menarik tuh begitu bahas soal pencopotan Bapak Listio gitu ya, dikirimin surat. Ini kan berarti kalau dibilang tadi sama Bu Puan, dinyatakan pemberhentian secara terhormat, berarti kalau lewat surat itu terhormat, sahabat suara. Kalau lewat telepon gimana ya?

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara Dewas, Mika Tambayong, Vision Rai Putra dengan Jalan Tengah. Masih nemenin kamu sampai nanti jam 2, sahabat suara. Buat yang hari ini mau berkegiatan di luar ruangan, sepertinya masih aman ya. Karena kalau dari Jaksel, so far so good, cuacanya masih cerah. Tapi kalau dari perakiraan cuaca nih, sahabat suara, untuk Jakarta dan sekitarnya sekitar jam 14 nanti bakalan diguyur hujan. Lokasi detailnya di mana aja sebenarnya bisa langsung aja di googling ya. Karena sejauh ini general aja kalau dari hasil temuan saya, nanti di jam 2 katanya bakalan hujan. Kemarin aja waktu sore hari di Jakpus itu udah mulai turun hujan, tapi hujannya kayak masih malu-malu, sahabat suara ya. Jadi buat yang mau berkegiatan sekarang, ini masih oke cuacanya, tapi gak ada salahnya juga untuk kita sedia payung sebelum hujan. Tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh
3: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia The Rain dengan Terlatih Patah Hati. Slogan di request sama Melly. Gabung dari TikTok ya. Di TikTok lagi seru banget, sahabat Suara. Kita ngebahas tentang emoticon apa yang paling sering kamu gunakan. Dan sekarang itu ketika kamu buka keyboard emoticon, adanya di paling pojok kiri atas. Nah, boleh tuh kalau sahabat Suara juga pengen ikutan, kita seru-seruan ya. Kamu meluncur aja ke TikTok isuara.network atau spill di WhatsApp kita ya, bisa langsung hubungi ke 0816-114-1014. Tadi udah ada beberapa yang join, kalau anak-anak agensi ya, katanya emoticon yang paling sering tuh tangan yang kayak tangan punten, tahu kan sahabat Suara, tangan yang bersatu. Waktu itu sempat jadi perdebatan, itu kayaknya bukannya dia lagi tangan, apa sih, tangan ini tangan apa ya namanya, gak kelihatan juga kan sahabat Suara kalau lagi dengerin. Pokoknya tangan yang bersatu kayak maaf lahir batin gitu loh. Nah, itu tuh sering banget digunakan sama anak agensi, sempat juga jadi perdebatan karena katanya itu tos, bukannya tangan kita tapi bersatu gitu. Nah, kalau sahabat Suara, emoticon apa yang berada di paling kiri ujung atas di keyboard emoticon kamu? Spill ya, saya tungguin sampai nanti karena kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah kita mau throwback dulu ke tahun 2000-an awal, dengerin koleksi dari Tofu, Hidup Cuma Sekali, dimainkan semenit lagi.
1: Mau borong buku sampai kalap tapi nggak tahu harus kemana?

0: 6. Read today, live tomorrow. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin kamu di

boleh coba kamu cek keyboard emoticon kamu di handphone ya. Emot apa yang paling sering kamu gunakan akhir-akhir ini, boleh dong spill ke WhatsApp Iswara 0816-114-1014 atau kalau langsung mau meluncur ke TikTok iswara.network boleh ya. Nanti kita akan bahas tuh satu-satu, gak usah satu-satu juga sih karena kan ada banyak emoticon ya. Cuma dari tadi memang mostly yang ditemukan itu emoticon senyum, yang paling sering sih tertawa, tertawa sampai nangis tahu gak sih. Udah gitu kayak ada yang disclaim kalau emot itu tuh sering banget dipakai sama Gen Z. Emang iya? Coba nanti kita cari kepastiannya seperti apa ya. Lagu ini dari Niji dengan Biarlah udah ngantri. Nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Tapi saya mau mutarkan dulu nih lagu requestan dari Mirza Rio yang bergabung di TikTok juga, di WhatsApp juga. Jadi siang hari ini dia mau merequest lagu dari The Adams. Mana tadi WhatsAppnya ya? Ya udah hilang lagi. Oh ada, katanya hari ini poninya lagi kondusif, dia mengomentari saya sahabat suara ya. Katanya aku Merzario, anak umur 10 bulan lebih 29 tahun. Mau request lagu di Adams, konservatif. Pesannya untuk Mbak Riani yang harus pulang jam 9 malam mulu, katanya gitu. Jadi ini satu lagu konservatif buat Merzario untuk nemenin siangnya sahabat suara juga. Enjoy!

Farah di Suara. Itu dia satu lagu dari Afgan dengan Lenggang Puspita. Sengaja dimainkan karena di request sama seorang ibu hamil yang bergabung di TikTok ya. Soalnya kalau gak diputerin nanti kasihan calon bayinya ntar ngiler. Padahal gak ada urusan ya. Itu kan biasanya makanan bukan lagu anyway. Tapi terima kasih sudah merequest lagu Anjani ya. Terima kasih. Terus juga mau menyapa teman-teman yang bergabung di TikTok, ramai sekali. Hai, masih ada Lintang, Meli, Caca, Faucu. Tadi ada juga Kang Riko ya, Riko Prayitno, gitaris handal dari Moka, luar biasa. Karena bergabung juga siang hari ini di live TikTok aku ya. Jadi sebagai bestie, aku akan pastinya memainkan lagu dari Moka. Coba teman-teman yang bergabung di TikTok atau sahabat suara yang lagi dengerin juga siang hari ini, boleh kalau mau request kira-kira lagu apa Moka yang harus kita putarkan. Apakah harus sesuai dengan masa-masa di mana kita remaja gitu ya, lagi jatuh cinta, jatuh cintanya gitu ya. Kalau aku sih kayaknya tim I Remember deh. Gimana kalau kita I Remember-an aja, oke? Jadi sambil lanjut lagi mengajak kamu buat yang mau gabung ngobrolin soal emoticon yang digunakan paling sering di handphone kamu ya. Coba boleh spill siang hari ini. Sambil lanjut dulu nemenin siangnya sahabat suara dengan satu lagu dari Moka, I Remember.

0: Mau tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Iswara buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya?
8: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
5: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
6: Soal apa?
5: Side job, apa semuanya gitu.
6: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
5: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
6: main job.
5: Siaran,
6: main job.
5: VO, ya hitungannya main job juga. Main karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
6: Benar.
5: Saya jobnya apa gue tanya?
6: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
5: Gue apa ya? Saya job gue ya? Nganter anak lah.
6: Sahabat suara punya pada punya side job gak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
5: Iya, mulai pakai kalian 20 ribu.
6: 2 ribu, 20 ribu.
5: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
6: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
5: Itu side job gue tuh dulu itu.
6: Pemalak.
4: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya, sahabat suara. Kamu aja yang gak dengerin.
7: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
8: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ah, elah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
2: Mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP-ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
1: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
2: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
1: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
2: Serah.
1: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini ya alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Ma,

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak.
7: Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Polda Metro Jaya menetapkan masinis AN sebagai tersangka kasus kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu. Dinilai lalai terlambat mengaktifkan rem darurat. Namun investigasi KNKT menemukan faktor lain seperti gangguan persinyalan, buruknya komunikasi darurat, dan ketiadaan prosedur pengereman di rel melengkung. Polri resmi meluncurkan STNK digital dan pembayaran tilang terintegrasi lewat aplikasi digital Korlantas untuk mempermudah masyarakat. Melalui Lantas Pay, denda ETLE dapat dibayar langsung dengan sistem pengembalian selisih saldo. Selain itu, Korlantas juga menghadirkan kios SIM mandiri di Jabodetabek serta aplikasi asesmen keselamatan berkendara bernama Siap Jalan. Suhu di kota Semarang melonjak panas mencapai 35,7 derajat Celcius, sementara stasiun meteorologi maritim Tanjung Mas mencatat suhu maksimum hingga 35,4 derajat Celcius pada awal September 2026. Berdasarkan data resmi BMKG, lonjakan suhu yang signifikan ini menempatkan wilayah Semarang ke dalam daftar kota dengan suhu tertinggi di Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

0: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So,
1: iya?
2: Makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di

0: yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash.

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
2: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
1: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
2: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
1: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
2: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
1: Betul sekali.
2: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Apa

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 9.2 FM
3: Suara
2: Warga Indonesia.
3: Ah elah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat, bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil.

pagi suara-suara warga Indonesia. Halo, selamat sore. Hai, apa kabar kamu? Sahabat suara di tanggal 1 Oktober 2026. Finally udah geser bulan kita ya. Di tanggal 1 Oktober ini, bagaimana tadi pagi kamu bangunnya? Bentar. Bangun pagi apa bangun siang ya? Atau jangan-jangan ada yang sampai jam segini belum tidur sama sekali? Karena ya emang sesibuk itu mungkin ya, ada yang lagi kamu kejar ya kan? Lagi ngejar apa nih kira-kira? Proyekan ya mungkin ya, ada yang harus kamu selesaikan. Deadline-nya itu sore ini, makanya kayak dari semalam tuh belum sempet tidur. Karena daripada ya takut gak kekejar. Atau mungkin hari ini itu emang ngejar perpindahan dari tanggal 30 September ke tanggal 1 Oktober. Gak tahu biar apa. Setiap orang melakukan sesuatu menurutku selalu ada alasannya sih. Mungkin karena kamu tuh kebagian tugas untuk ya, untuk mengerek bendera gitu. Ya kan? Karena tanggal 30 September kemarin udah pasang bendera, tanggal 1 ini juga tetap pasang bendera, cuman yang berubah nih posisinya aja gitu. Bagaimana sore hari kamu nih sahabat suara? Apakah udah sempat kemasukan minuman yang adem ya? Setelah Semarang tuh dinobatkan sebagai salah satu kota tersumuk di Indonesia. Kayaknya butuh yang dingin-dingin, yang seger-seger. Terutama kalau kamu gak lagi batuk, gak lagi pilek, badannya lagi fine aja, lagi oke. Cuman emang lagi butuh yang dingin-dingin gitu ya. Kenapa enggak kamu cari minuman yang bisa menyegarkan dulu? Kalau aku sih bakal menyegarkan kamu ya, hati kamu, suasana hatimu itu dengan lagu-lagu yang enak-enak pastinya. Jangan lupa nanti abis ini kita bakal ada gosip atau fakta. Pastinya cuma di Suara Santai bareng aku Lilian Angie.

1 Oktober itu sepertinya memang tanggal yang sangat luar biasa, di mana diperingati sebagai salah satunya itu ya adalah sebagai hari kesaktian Pancasila, ya kan? Hari di mana tanggal 1 Oktober itu menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi ya dan sebagai dasar negara itu tidak tergeser oleh ideologi lain yang mengancam.

why kenapa tanggal 30 September itu kita menaikkan bendera setengah tiang ya, sebagai tanda berduka. Dan kemudian di tanggal 1 Oktober Pancasila kembali pada tempatnya. Dan karena kesaktian itu, kesaktian di sini bukan dalam artian mistis ya, sahabat suara ya. Di mana Pancasila itu tetap bertengger pada tempatnya, dan karena kesaktian itulah kita menaikkan bendera full satu tiang. Dan ternyata tanggal 1 Oktober itu tidak hanya diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila, tetapi juga ada beberapa peringatan hal lainnya. Nah, ini dia nih. Pernyataannya bilang begini, 1 Oktober selain diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila, ternyata juga diperingati sebagai hari musik sedunia. Kamu setuju gak sama pernyataan ini? Emang iya, hari musik sedunia itu diperingati tanggal 1 Oktober. Kalau kamu setuju, pilihnya yang fakta. Kalau kamu gak setuju, pilihnya yang gosip ya. Kamu bisa banget ikutan pollingnya di @iswara.smg yang ada di Instagram story.

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
7: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
6: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
7: Hah? Emang ada apa?
6: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
7: Wah, caranya gimana?
8: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100.000 setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping res senilai 500.000 per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya? Terus-terus?
12: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang
13: Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Karena cuaca di Semarang makin kesini makin panas, mending kamu ngadem dan merapat ke Gias Semarang 2026. Pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah akhirnya balik lagi di Semarang nih sahabat suara. Kamu wajib datang buat ngelihat mobil-mobil terbaru, kendaraan listrik

bakal diadain dari tanggal 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladidom Undip Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @gias_semarang. Jadi mahasiswa itu jangan kuliah pulang sahabat suara. Sesekali ngumpul lah dan seru-seruan bareng sama teman kamu di event Perkara Music by Music of Law. Komunitas musik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bakal

0: kamu eksplor. Perkara Musik bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 4 sore di Anokovi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @musicoflove. Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Marang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Pilihan.
2: Suara. Suara warga Indonesia.

102 FMI, suara seorang warga Indonesia. Yes, kita masih di Gosip atau Fakta barengan sama aku, Angie. Dimana hari ini adalah tepat tanggal 1 Oktober 2026 ya. Kita tahu bahwa tanggal 1 Oktober ini adalah hari dimana kita itu menaikkan full satu tiang bendera merah putih. Kita kibarkan bendera merah putih ya, untuk memperingati Pancasila yang dengan kesaktiannya tidak berhasil digeser oleh ideologi lain yang pernah mengancam ya. Kalau tanggal 30 September kemarin itu menaikkan bendera setengah tiang. Nah, untuk peringatan tahun ini di hari kesaktian Pancasila itu ada tema yang diangkat 2026, yaitu adalah Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan tema ini dirilis oleh Kementerian Kebudayaan melalui surat edaran bernomor B/MK/MTU.02.03/2026. Begitu ya. Dan ternyata selain hari kesaktian Pancasila, ada sejumlah hari penting yang juga diperingati di berbagai negara. Ada yang menjadi hari peringatan internasional, hari peringatan sedunia gitu ya. Dan gak tahu kenapa nih, mungkin nanti kita akan cari tahu ya tentang keistimewaan tanggal 1 Oktober. Kenapa banyak sekali hari-hari peringatan yang ditetapkannya itu di tanggal 1 Oktober gitu. Karena memang hari ini tanggal 1 Oktober bisa dibilang menjadi hari yang cukup banyak diisi dengan berbagai momentum penting. Entah itu dalam peringatan budaya, isu sosial, ya, termasuk juga hari nasional sejumlah negara. Salah satunya itu adalah hari memperingati kemerdekaan beberapa negara di luar Indonesia, seperti kemerdekaan Nigeria, Tuvalu, Siprus, ya. Ini ternyata adalah negara-negara yang memperingati hari kemerdekaannya setiap 1 Oktober. Selain itu ada juga Hari Lansia Internasional. Tanggal 1 Oktober ini menjadi Hari Lansia Internasional atau International Day of Older Persons. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan peringatan ini sejak tahun 1990 ya, sahabat suara. Dan pertama kali diperingati itu tanggal 1 Oktober tahun 1991. Peringatan ini tentunya menjadi momentum nih untuk meningkatkan perhatian kita terhadap kehidupan dan hak warga lanjut usia. Isu yang juga disoroti antara lain adalah diskriminasi berdasarkan usia, perlindungan lansia, serta akses terhadap dukungan sosial dan layanan yang memadai. Supaya nih kita ya yang berada dalam lingkungan yang sama, hidup berdampingan dengan para lansia, warga lansia ini juga tetap bisa mengakses dengan mudah ya fitur-fitur yang ada ya kan, layanan bisa diakses dengan lebih mudah juga, lebih mudah dijangkau. Tidak hanya sama kita aja yang masih lebih muda, tetapi juga yang sudah sepuh-sepuh juga bisa mengakses dengan lebih mudah. Begitu harapannya ya, untuk kita bisa lebih aware lagi. Dan kalau kita lihat nih di sekeliling kita, mungkin ada warga yang sudah lanjut usia. Misalnya dalam satu momen gitu ya, mungkin ada yang sepertinya memerlukan bantuan atau dukungan gitu. Mungkin ya momentum aja atau dalam satu momen gitu ya, kita sebisa mungkin bergerak lebih cepat ya, lebih sensitif lagi untuk melihat ya sekeliling kita. Kalau memang sekiranya ada yang bisa kita segera bantu, bisa kita berikan dukungan,

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
2: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay!
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Kita masih di Gosip atau Fakta ya. Oke. Karena sudah mendekati jam 5 sore, jadi kita agak cepat-cepat aja. Gimana, udah ikutan pollingnya belum? Kalau belum, langsung buruan aja. Kamu ke @isuara.smg. Ya, kamu punya waktu 30 detik ya. Yang ada di Instagram Story. Di situ ada pernyataan yang bilang bahwa selain hari kesaktian Pancasila, tanggal 1 Oktober ini kan banyak yang memilih ya untuk memperingati momen-momen penting gitu di negara-negara lain, termasuk di Indonesia juga salah satunya. Nah, selain hari kesaktian Pancasila nih, hari ini diperingati juga sebagai hari musik sedunia. Kamu setuju gak sih sama pernyataan ini? Kalau gak setuju pilihnya gosip, kalau setuju pilihnya fakta ya. Oke, sebentar lagi kita bakal melihat ya faktanya seperti apa. Tapi kita mau lihat juga, selain tadi itu ya, memperingati hari kesaktian Pancasila, terus hari Lansia Internasional, ternyata juga tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari kemerdekaan dari beberapa negara seperti Nigeria, Tuvalu, terus juga ada Siprus. Terus buat kamu yang suka ngopi ya, tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kopi Internasional, di mana International Coffee Organization menetapkan tanggal 1 Oktober waktu itu tahun 2014 ya sebagai momentum untuk merayakan kopi, sekaligus juga nih untuk meningkatkan perhatian terhadap para petani dan pekerja di sektor kopi. Nah, dengan adanya peringatan ini, harapannya sih bisa jadi kesempatan ya untuk kita tuh bisa lebih kenal lagi perjalanan kopinya tuh kayak gimana sih. Apakah dia bye-bye aja ya? Terus juga dari proses budidayanya seperti apa? Bagaimana kopi ini yang tadinya dari biji kopi bisa diubah ya, diproses menjadi minuman yang dikonsumsi oleh banyak orang di berbagai negara. Rasanya bisa macam-macam, jenisnya bisa macam-macam. Tapi aku yakin Indonesia punya rasa macam-macam kopi yang enggak kalah nikmat ya sama kopi-kopi di luar sana. Hari Kopi Internasional diperingati setiap 1 Oktober. Hari ini berarti ya. Oke, selain itu juga ada Hari Vegetarian Sedunia. Diperingati juga hari ini. Tentunya peringatan ini mengangkat pola makan vegetarian yang sekaligus juga mendorong masyarakat untuk mengenal pilihan makanan berbasis nabati. Jadi kalau misalnya seseorang sudah memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian ya, makanan-makanan apa saja sih gitu yang bisa dipilih ya kan untuk dikonsumsi, dan juga tentunya tetap memperhatikan aspek kesehatan, etika, lingkungan ya yang berkaitan dengan pola makan vegetarian begitu. Ini semua awareness-nya itu ditingkatkan gitu ya dengan adanya peringatan Hari Vegetarian Sedunia. Banyak ya ternyata ya tanggal 1 Oktober nih peringatannya. Nah, apakah juga masih ada hari peringatan yang lain? Wait, kita mau lihat dulu ya yang udah pada ikutan lagi. Oke. Oke, kita akan lihat faktanya ya. Apakah ada hari musik sedunia di list peringatan tanggal 1 Oktober? Ternyata jawabannya adalah tidak ada. Hari musik ada, tetapi bukan sedunia ya, melainkan Hari Musik Internasional. Wah, ini nih ya. Terus apa bedanya gitu? Wait, sebelum ke situ kita mau lihat dulu. Hari Musik Internasional atau International Music Day ini memang diperingati setiap 1 Oktober. Digagas pada tanggal 1 Oktober tahun 1975 waktu itu ya. Dikaitkan oleh Yehudi Menuhin yang pada waktu itu menjabat sebagai Presiden International Music Council. Hari Musik Internasional ini punya tujuan untuk mendorong apresiasi terhadap musik serta mempererat hubungan antar budaya melalui seni musik. Padahal kita udah pernah dengar yang namanya Hari Musik Sedunia. Terus bedanya apa?
kan ada tuh kayaknya hari musik sedunia gitu ya kan. Oke, kita lihat dulu ya. Ternyata untuk waktunya atau momen peringatannya itu berbeda. Kalau hari musik internasional diperingati tanggal 1 Oktober hari ini, internasional. Tapi yang hari musik sedunia itu diperingati setiap tanggal 21 Juni. Nah, kalau hari musik sedunia itu adalah merupakan street movement ya. Dulu awalnya di Prancis, konsepnya itu adalah membuat musik gratis dan terbuka untuk semua orang di ruang publik. Dan fokusnya itu adalah aksi langsung masyarakat untuk bermusik tanpa batasan. Begitu. Yang membedakan apanya? Fokusnya tentunya ya. Fokusnya berbeda, tujuan awalnya berbeda, konsep perayaannya juga berbeda. Walaupun sama-sama merayakan tentang musik, keduanya ini lahir dari organisasi yang berbeda dengan visi yang juga berbeda. Begitu. Kalau melihat dari pelaku musiknya ya, hari musik sedunia ini lebih fokus pada musisi amatir, komunitas lokal, supaya siapapun berani tampil di muka umum ya, di tempat umum, di samping para musisi profesional yang ikut meramaikan secara sukarela. Sedangkan untuk hari musik internasional itu lebih berfokus pada apresiasi nilai estetik musik, pelestarian tradisi musik dari berbagai belahan dunia, dan juga hak-hak para profesional di industri musik global. Begitu, jadi memang berangkatnya aja udah beda dulu nih, walaupun yang diangkat sama, yaitu adalah musik. That's why kenapa 1 Oktober ini diperingati sebagai Hari Musik Internasional, bukan Hari Musik Sedunia. Karena kalau yang sedunia itu tanggal 21 Juni. Kita mau lihat sekarang yang udah pada ikutan ya. Yang udah pada ikutan, terima kasih pollingnya. Waduh, 100% tergocek. Mungkin karena sama-sama musik kali ya, jadi dia pilih fakta. Padahal untuk pernyataan sore ini, yang betul itu adalah gosip. Karena bukan hari musik sedunia, melainkan hari musik internasional.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini. Saya Duta. Shenlong Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Wah, di luar ternyata sudah semakin sore. Maaf banget buat yang masih ada di sekitaran Semarang yang sekarang ini lagi ngerasain sumuk luar biasa. Gerah di luar masih sama gerahnya gak sih? Ini berarti kalau aku sih ambil

udah kayak sabar ya, agak pelan dikit gak apa-apa ya gitu. Itu kenapa kok bisa jalannya lebih pelan sore ini ya, buat aku yang juga beberapa kali sering jalan kaki, menikmati jalan, gak berani lari sampai sekarang. Semarang itu kayaknya cuman jalan kaki, gak perlu lari aja tuh udah lumayan bakar kalori, sama kayak orang-orang di luaran pada lari deh. Karena kita duduk diam saja ya, tanpa julid, tanpa gosip, itu udah keringetan banget gitu. Rasanya tuh udah kayak lagi pakai sauna suit ya. Aku punya lagi sauna suit di rumah. Itu kalau dipakai bener-bener sampai basah gitu ya, berkeringat. Nah, di Semarang tuh lagi gerahnya kayak begitu. Aduh. Thank God ya buat kamu yang akhirnya udah bisa terkoneksi lagi sama minuman dingin, minuman sejuk ya, yang bikin kamu jadi lega lagi tenggorokannya, udah bisa minum gitu. Tapi buat kamu yang mungkin sekarang masih puasa ya, sabar-sabar, sebentar lagi udah mau maghrib, jadi abis ini bisa deh buka puasa terus minum yang banyak untuk mengembalikan, membuat diri kamu tetap terhidrasi ya dengan maksimal begitu ya, biar kamu juga nggak uring-uringan. Karena kalau misalnya orang kurang minum katanya kurang kurang cairan ya, takutnya jadi pusing, terus juga jadi sebel, jadi lebih sensitif. Nah, mendingan kita dengerin lagu yang enak-enak dulu aja. Spesial di hari Kamis kali ini kita bakal dengerin lagu-lagu yang pernah jadi hits di tahun 90-an dan juga 2000-an awal, pastinya di Tuan Muda 2000 Music Today.

92 FMI, suara suara warga Indonesia. Ini ya buat kamu yang terutama karena mungkin sekarang ini lagi hidup terpisah sama keluarga. Bukan kenapa-kenapa, tapi emang lagi menuntut ilmu ya. Sebagai seorang perantauan mungkin yang akhirnya membuat kamu harus tinggal sendiri nih. Ada satu skill yang harus kamu punya, yaitu adalah belanja hemat. Nah, aku bakal ajarin nih cara belanja hemat ya. Pastinya cuma di Alfamidi. Jadi belanja kamu bakal makin hemat karena ada promo TTM alias tebus terus murahnya dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2026 di Alfamidi. Cuma dengan belanja Rp50.000 aja ya udah bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000. Ada Simba Choco Chip Cup 34 gram, Sinde larutan cap badak botol 350 ml, Garuda Pilus 80 gram, Forvita margarin 200 gram dan lang minyak kayu putih roll on 15 ml. Dan kalau kamu belanja senilai Rp75.000, bisa banget kamu tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada Paroti 200 gram, ada juga Lays 64 gram, Yupi 50 sampai 110 gram, dan 3 pieces Pristine Water Bottle 400 ml. Selain itu, kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kamu juga bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ada Herbakov Herbal 60 ml, 2 pieces SOS pembersih lantai 725 ml, Fresh and Nut Body Wash 400 ml, Mama Lemon jeruk nipis 1,5 liter dan Pepsodent 90 gram. Terus kalau misalnya kamu ya pengen tebus murah Belfood Royal Sosis Chicken 200 gram cuman Rp30.000 aja bisa nih sahabat suara ya. Jadi hemat banget kan? Pokoknya langsung aja belanjanya di Alfamidi ya. Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
2: Banyak.
1: 9%-nya berapa?
2: 25.965.000.
1: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
2: Iya. Di thread rame banget, banyak banget soal radio.
1: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
2: Udah pasti itu bukan kita.
1: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
2: Kemungkinan juga bukan kita.
1: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
2: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Icat.
1: Apa tuh?
2: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
1: Widih!
2: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Iya, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
8: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
7: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
5: Hmm,
7: wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
9: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada

Oh my god, sekarang jam berapa sih? 5:50 waktu Indonesia Barat ya. 5:50 waktu Indonesia Barat. Tinggal 10 menit lagi nih untuk jendela makanmu yang terbuka. Buat yang jendela makannya cuma sampai jam 6 sore ya, bergegaslah tanpa harus terburu-buru daripada nanti keselak makannya. Aku gak mau loh kamu kenapa-kenapa. Tapi buat yang puasa, sudah buka puasa ya, selamat menikmati makan malam kamu. Selamat menikmati makan buka puasamu. Apa nih? Eh, by the way, kita di live TikTok udah mulai pada rame loh ya, ngebahas tentang seseorang yang mumpung hari ini dia tuh katanya lagi ke JKT. Bergerak, got it. Jadi buat kamu, tahu kan yang kita omongin siapa, tahu kan ya? Yang biasanya siaran itu Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Nah itu dia lagi ke JKT ya. Jadi kita omongin aja nggak apa-apa. Ada yang punya rencana buat keluar kota juga, mungkin hari ini flight terakhir, atau mungkin naik kereta nanti tengah malam. Hati-hati ya kalau misalnya kamu naik keretanya transit, itu tuh gak lama-lama ya guys. Jadi please jangan dikira kalau misalnya kamu tuh bakal ditungguin banget. Kereta transit ya dari Jawa Timur itu biasanya cuma sekian menit dan terima kasih. Jadi jangan sampai ketinggalan kereta ya. Dulu aku sudah pernah mengalami itu. Mau dibaperin tapi kereta, ya masa kita baper sama kereta ya kan. Emang kita aja yang kurang tertib gitu ya, tidak disini.

Jadi buat kamu yang belum join, boleh banget join di @iswara.smg, belum terlambat. Masih bakal ada waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol, saling komen-komen, meninggalkan jejak di situ ya. Cicet-cicet di situ, membangun pertemanan baru. Ini seru loh. Ada yang sampai akhirnya kayak Mini dan kawan-kawan, ada L juga nih. Ada Barcap juga ya kan. Yang mereka ini menemukan pertemanan justru dari sini gitu. Bener enggak sih kalian begitu? Boleh langsung join ya. Juga terima kasih yang udah tap-tap layar ya. Buat tim tap-tap Chandra, thank you banget. Yang masih belum join, yang lagi pengen dengerin lagu apa gitu, oh boleh. Aku masih punya stok lagu banyak banget di sini. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai lepas. Terutama yang pakai baju merah. Cie, war.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

jangan pernah pindah saluran kamu di satu jam ini, karena kamu bakal dengerin seram, selidiki rahasia alam dan misteri.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sekarang kita sudah masuk ke seram, selidiki rahasia alam dan misteri. Sempat lewat ya beberapa waktu yang lalu di timelineku gitu, tentang kasus-kasus yang terjadi di mana ada nih panggilan-panggilan darurat yang seringkali disebut sebagai ghost call. Ghost call di sini dalam artian ini sebagai sebuah paranormal activity. Jadi satu kejadian yang mungkin agak sulit ya untuk dijelaskan gitu, untuk dicari tahu kebenarannya. Tapi di sini perlu kita pisahkan dulu ya antara perbedaan nih, perbedaan ghost call sama yang disebut dengan ghost call karena iseng ya, ini berbeda tentunya begitu. Okay. Jadi ghost call sama silent call di era modern seperti sekarang ini punya dua hal yang berbeda. Ibaratnya dari cara kerjanya, tujuannya itu emang berbeda. Kalau ghost call yang bakal kita bahas ini lebih ke ranahnya memang sulit dijelaskan karena ini adalah merupakan ranah supranatural. Tetapi mungkin ghost call untuk era yang sekarang juga bisa bergeser ya, artinya menjadi sebuah aktivitas kriminal digital atau karena kegagalan sistem gitu. Tetapi untuk malam ini disclaimer bahwa kita bakal membahas tentang ghost call dalam artian ranah supranatural activity gitu ya. Apa aja sih kasus-kasus telepon misterius yang terkenal, yang pernah terjadi, yang sempat bikin bingung dan bikin bergidik gitu ya, yang pernah ada. Okay, kita bakal buka yang pertama dulu nih, dimana pernah ada panggilan atau telepon misterius dengan jumlah yang bisa dibilang banyak ya, yaitu adalah 35 panggilan. Ini kejadiannya di tahun 2008 nih. Kasusnya itu adalah di tanggal 12 September tahun 2008. Pada waktu itu ada sebuah kereta komuter Metrolink yang mengalami kecelakaan bertabrakan hebat dengan kereta barang. Ini adalah sebuah tragedi yang terjadi di California, Amerika Serikat. Salah satu penumpang yang tercatat di situ adalah Charles Peck. Dan selama 11 jam setelah kecelakaan, ponsel dari si korban ini, Charles ini, melakukan 35 panggilan telepon ke tunangannya, ke anak dan saudara kandungnya dia, gitu. Nah, pada saat diangkat, telepon itu hanya menyajikan atau memunculkan keheningan gitu ya, statis, bukan suara yang berisik. Ya udah, diem aja.

bahwa ternyata dia sudah tidak bernyawa pada saat ditemukan berada di bawah reruntuhan. Nah, kalau kemudian ada yang bilang begini, oh ya berarti mungkin pada waktu itu dengan sisa-sisa tenaganya Charles ini membuat panggilan ya untuk meminta pertolongan. Tapi ternyata setelah dilakukan penyelidikan forensik, dilakukan otopsi terhadap jasad dari Charles Peck, ditemukan bahwa Charles ini ternyata tewas seketika pada saat tabrakan pertama terjadi. Dan tahu gak? Ini plot twist sih. Kalau memang benar dia yang meminta tolong, kalaupun benar dia yang meminta tolong, sampai hari ini ternyata ponsel yang dimaksud ya dari Charles Peck, sang korban ini, tidak pernah ditemukan. Terutama di sekitar jasadnya dia, tidak pernah ditemukan. Nah, karena itulah ini menjadi semacam ghost call, ya, semacam ghost call. Karena sampai sekarang masih dianggap sebagai salah satu panggilan paling misterius yang pernah terjadi. Dan yang ditelepon itu adalah pihak keluarganya.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.

101,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Balik lagi, kita masih di Seram. Dan malam ini kita lagi ngebahas tentang Ghost Call. Dalam artian, ranahnya ini adalah kasus-kasus misterius yang pernah terjadi. Nanti juga aku bakal share ya. Ada nih nomor-nomor telepon yang pernah dapat sebutan sebagai nomor telepon yang dikutuk gitu ya. Curse number gitulah, curse phone number. Tapi nanti, karena kita mau lihat lagi nih tentang kasus-kasus yang pernah terjadi. Seperti tadi, salah satunya itu adalah kasus dari seorang korban, Charles Peck ya, korban kecelakaan kereta di tahun 2008 di California, Amerika Serikat. Dan kali ini ada seseorang ya. Kasus ini menimpa seorang pemilik restoran. Dia ini adalah seorang asal Suriah yang tinggal di Washington DC, bernama Bashir. Dimana Mr. Bashir ini dihantui oleh penelpon misterius selama 9 tahun. Jadi misterinya itu adalah dia itu mendapatkan telepon gak cuman sekali dua kali. Ini bentuknya sudah menjadi sebuah teror ya. Karena dalam satu hari itu bahkan dia bisa menerima lebih dari puluhan kali telepon. Dalam sehari disebut pernah terjadi lebih dari 40 kali panggilan telepon yang masuk dan kemudian diangkat. Yang pada saat diangkat bisa didengar bahwa penelpon di seberang sana itu menirukan suara tokoh kartun. Dia mengeluarkan suara-suara yang membuat orang yang mendengar ini, Mr. Bashir ini kan dia ngangkat telepon, itu dengerinnya jadi gak nyaman. Kadang dia mengeluarkan suara yang mendesah. Terus kemudian kadang dia itu memutarkan suara dari Mr. Bashir ini, yang artinya orang ini pernah ada di lingkungan yang sama dengan Mr. Bashir. Dan pada saat itu dia merekam suaranya dan diperdengarkan suaranya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu eksis ya, ada di sekitaran Bashir. Sampai suatu ketika teror ini ternyata melontarkan ancaman untuk menghilangkan nyawa dari Bashir. Karena merasa gak nyaman dan merasa terancam, Bashir ini kemudian melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Bahkan waktu itu sampai melibatkan FBI juga ya, dan penyadap telepon profesional sampai harus dikerahkan. Selama waktu yang cukup panjang, berhasil direkam lebih dari 3.000 panggilan. Aku aja yang sempat ngebaca ini tuh berpikir bahwa rajin banget ya ini orang yang neror ini gitu. Lebih dari 3.000 panggilan, rajin banget, punya energi segitu banyak untuk meneror Mr. Bashir ini. Tapi ini udah melibatkan FBI. Kita tahu pihak penyadap telepon profesional juga pasti memiliki perangkat yang canggih ya, untuk bisa melacak dari mana sih ini panggilan dilakukan ya kan, dari mana panggilan ini dibuat gitu. Anehnya lokasi dan identitas pelaku tidak pernah bisa dilacak. Ngeri kan? Ngeri sih kalau menurut aku. Ini berarti kemungkinannya ada dua. Yang pertama, orang yang melakukan teror ini memiliki perangkat untuk jadi ghost ya, untuk tetap menjaga kemisteriusannya dia. Itu berarti jauh lebih canggih daripada yang dimiliki oleh pihak FBI maupun penyadap telepon profesional. Dan kemungkinan yang kedua, tidak bisa dilacak ya, karena tidak bisa dilacak. Mungkin berasal dari dimensi yang berbeda. Dan kamu bisa bayangin gak sih, sahabat suara? Seseorang yang menerima lebih dari 40 kali panggilan teror, yang bahkan mengancam nyawanya,
itu bikin stres banget. Dimana stresnya Mr. Basir ini kemudian bertambah berat ya kondisinya. Kondisi psikis mentalnya dia itu mengalami gangguan, bahkan sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa karena dia mengalami ketakutan ya. Dia mengalami kecemasan yang luar biasa, menjadi korban teror yang bisa bayangin selevel FBI aja gak bisa ngatasin gitu. That's why kenapa teror panggilan Basir ini sampai sekarang masih menjadi salah satu kasus misterius dalam ghost call dunia.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif.

0: Bisa banget. Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladidom Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026. See you there.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform, bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Buat kamu nih ya, kalau emang kamu itu adalah seorang movie goers ya, mungkin emang suka banget nonton film, terutama kalau yang kamu suka itu adalah film-film yang genrenya horror misteri, wajib banget sih buat nonton film Lubang Buaya yang disutradarai langsung sama Hanung Bramantyo. Adia Picture dan Dapur Film ngerilis film horor misteri berjudul Lubang Buaya yang dibintangi sama Baskara Mahendra, ada Karissa Peruset, ada Matias Muchus, Anya Zen, dan Iska Kivano. Nah, film ini tuh nyeritain soal Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang dapat tugas buat membongkar misteri pembunuhan berantai di desa Lubang Buaya, di mana setiap korban itu katanya punya luka yang gak lazim gitu, alias ada lubang di setiap punggung korbannya. Dan kalau kamu penasaran ya, sebenarnya siapa sih dalang dibalik kejadian di desa Lubang Buaya? Kamu bisa nonton film Lubang Buaya yang sudah tayang per hari ini, mulai 1 Oktober 2026 nih, sahabat suara ya. Dan untuk info dan juga update lengkapnya bisa follow di sosial media @filmlubangbuaya.

0: Ini suara-suara warga Indonesia. Kita masih diseram dan lagi ngebahas tentang ghost call atau panggilan misterius ya, lebih tepatnya ya. Datangnya dari siapa atau datangnya dari apa? Nah ini nih, yang kadang bikin serem itu karena momennya kayaknya gak pas ya. Kayak misalnya pernah ada nih panggilan telepon yang... bukan panggilan telepon, lebih tepatnya adalah seorang yang dia ini mendapatkan message ya dari sang istri yang baru aja dimakamkan. Jadi begini, ada seseorang bernama Frank Jones. Nah, dia ini kan istrinya meninggal. Tapi karena dia tahu bahwa istrinya itu yang meninggal karena serangan jantung, itu suka banget, sayang banget sama handphonenya. Akhirnya handphone ini ikut dikuburkan bersama jenazah istrinya dia. Gak lama setelah pemakaman selesai, kagetlah ini pihak keluarga karena ada message yang datang dari handphone istrinya Mr. Frank Jones ini gitu. Gaya ketikannya, cara bahasanya itu sama dengan yang selama ini dilakukan oleh istrinya dari Frank Jones. Padahal udah gak ada orangnya gitu. Cuman aku udah nyari di mana-mana, memang gak di share ya tentang isi dari message itu apa gitu ya. Tapi ini serem banget sih. Jadi pengen ngebongkar ya. Akhirnya kayak salah gak sih tadi nih, apa jangan-jangan gitu ya. Pasti mikir gitu kan, apa jangan-jangan sebenarnya istrinya masih bisa diselamatkan gitu. Tapi tidak ada keterangan lebih lanjut tentang telepon dari dalam kubur ini ya. Keputusan apa yang kemudian diambil selanjutnya, atau langkah apa yang diambil selanjutnya. Oke, karena aku tadi udah janji ya, nomor-nomor telepon yang pernah mendapatkan stereotype sebagai the curse phone number. Ini dari berbagai dunia. Di Indonesia juga punya nomor telepon yang katanya tuh dikutuk gitu. Sebetulnya ini adalah berangkat dari mitos ya, terkait dengan nomor telepon misterius ya, yang menarik banyak perhatian orang zaman-zaman dulu nih, waktu mungkin masih pakainya tuh telepon umum kartu, belum banyak orang punya handphone. Ini adalah nomor-nomor yang menjadi urban legend lah gitu ya, bisa dibilang jadi urban legend, kisah-kisah horor tanpa dasar ilmiah. Dan sering dikaitkan dengan hal-hal yang menyeramkan. Salah satunya kalau di Indonesia itu adalah nomor 77 tiga kali, 74 kali ya. Jadi 7-nya itu ada 7 kali. Kamu tahu gak itu dikaitkan dengan siapa? Itu dikaitkan dengan urban legend Mr. Gepeng. Mr. Gepeng itu seperti apa sih? Dulu aku ya pernah menggambarkan dalam imajinasiku dan ternyata sesuai sama yang dimaksud orang-orang pada waktu itu. Jadi katanya Mr. Gepeng ini adalah seseorang yang konon katanya dia ini mati terhimpit ya di dalam elevator atau di dalam lift. Kegencet gitu guys, jadinya dia disebut sebagai Mr. Gepeng. Dan ini udah lama banget beredar di masyarakat ya. Selain itu juga ada ya nomor lainnya yang katanya terkutuk, yaitu adalah di Thailand itu angka 9 7 kali. Jadi 9 7 kali. Nomor ini dipercaya bisa mengabulkan permintaan. Tapi dia minta gantinya. Syarat dan ketentuan berlaku, dan yang berlaku itu adalah dia meminta gantinya itu adalah nyawa dari seseorang yang punya permintaan ini gitu. Kalau di Jepang ya, yang terkenal itu adalah plus 090 44 44 44 44, 4-nya 8 kali. Dikaitkan dengan sadako. Kalau kamu pernah nonton Ringu, bener ya? Ringu ya, Ringo ya kan. Ini adalah sebuah karakter dari film horor. Di sana hantu Sadako ini adalah seseorang yang sebetulnya jasadnya itu ada di dalam sumur ya. Nah, katanya kalau kamu menutup telepon setelah kamu menghubungi nomor yang tadi aku sebutin, dalam 7 hari kematian itu menanti. Gitu ya. Nah, ada juga nih ya, yang ada yang tahu Momo enggak? Yang matanya gede belok. Tahu ya, matanya gede belok. Dia tuh kan emang sempat viral gitu ya. Jadi Momo tuh juga katanya punya nomor, yaitu adalah +531 3526 2569. Gak usah dicatat ya, warga. Aduh. Nomor ini juga pernah dikaitkan dengan karakter seram ya, Momo. Tapi ternyata Momo ini kan karya seni dari seorang seniman Jepang, Keisuke Aizawa. Dan akhirnya terbukti bahwa kisah ini tuh cuman hoax aja yang menyebar di internet gitu. Satu nomor lagi yaitu adalah 0734999 kali. Kalau ini adalah nomor ya yang sebetulnya mitosnya itu menyebutkan kalau kamu menghubungi nomor ini, kamu akan berbicara dengan sosok yang menyerupai dirimu tetapi berada di dimensi yang berbeda. Let's say doppelganger, ya. Ya, tapi nggak ada bukti ilmiah sampai dengan sekarang yang mendukung kisah ini, gitu. Cuman ya memang karena misterius, ya. Terus juga di-share dari satu orang ke orang lain yang mungkin ceritanya juga bertambah, ya. Ditambahin lagi. Jadi seremnya tuh nambah, gitu. Durasinya juga jadi tambah panjang, mungkin ada cerita yang ditambahkan ke situ ya. Banyak toppingnya, banyak add-onnya gitu. Yang akhirnya membuat mitos ini banyak juga sih orang-orang yang sempat percaya ya dengan nomor-nomor yang disebut sebagai nomor terkutuk itu tadi. Begitu ya. Terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin. Terima kasih yang udah join juga di live TikTok aku di @iswara.smg sampai jam 7 ini. Thank you yang udah ikutan nostalgia dengerin radio lagi. Dengerin radio mau lewat mana aja boleh. Kalau sekarang di Iswara mungkin belum ada radio play ya atau drama radionya. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja sama penyiarnya boleh banget ya. Sambil dengerin lagu-lagu yang enak-enak banget udah disiapin pastinya di sini buat kamu. Kalau gitu Lilian Angie pamit dulu. Besok kita ketemu lagi di jam 4 sore di Suara Santai. Lilian Angie pamit bareng sama Babski Broadcast Operator buat malam ini. Selamat malam, selamat istirahat. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,1

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
6: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
5: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
6: Hah? Emang ada apa?
5: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
6: Wah, caranya gimana?
7: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Belanja puas dengan harga hemat.
9: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
0: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
10: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Polda Metro Jaya menetapkan masinis AN sebagai tersangka kasus kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu. Dinilai lalai terlambat mengaktifkan rem darurat. Namun investigasi KNKT menemukan faktor lain seperti gangguan persinyalan, buruknya komunikasi darurat, dan ketiadaan prosedur pengereman di rel melengkung. Polri resmi meluncurkan STNK digital dan pembayaran tilang terintegrasi lewat aplikasi digital Korlantas untuk mempermudah masyarakat. Melalui Lantas Pay, denda ETLE dapat dibayar langsung dengan sistem pengembalian selisih saldo. Selain itu, Korlantas juga menghadirkan kios SIM mandiri di Jabodetabek serta aplikasi asesmen keselamatan berkendara bernama Siap Jalan. Suhu di kota Semarang melonjak panas mencapai 35,7 derajat Celcius, sementara stasiun meteorologi maritim Tanjung Mas mencatat suhu maksimum hingga 35,4 derajat Celcius pada awal September 2026. Berdasarkan data resmi BMKG, lonjakan suhu yang signifikan ini menempatkan wilayah Semarang ke dalam daftar kota dengan suhu tertinggi di Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the ride.
5: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
8: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah. Lebih hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 9.2 FM
3: Suara
2: Warga Indonesia.
3: Ah elah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat, bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum sahabat suara, selamat malam semuanya. Aduh ya ampun, dingin banget. Dinginnya tuh kayak menggigit gitu loh di dalam studio ini sahabat suara. Karena mungkin akhir-akhir ini Semarang itu kan panasnya luar biasa. Masya Allah, tabarakallah banget ya. Jadi kalau kena angin AC dikit tuh kayak udah mulai gak familiar kulitnya. Itu juga parah banget sahabat suara. Seharian ini kamu ngapain aja anyway? Aku seharian ini full masak ya ampun, karena mau ada pesenan kebetulan. Jadi ya udah masak terus sampai tadi sebelum aku berangkat pun rumahku masih semerbak dengan bau sambal goreng. Alamat, 3 hari ke depan makannya menunya sambal goreng sama suara. Karena itu long last banget ya masakan itu. Semakin dipanasin semakin enak. Nggak kayak kita, semakin dipanasin semakin kita marah-marah. Untuk menutup weekdaymu, Jumat tuh menurut aku sudah weekday soalnya. Sudah weekend sahabat suara ya. Aku temenin kamu malam ini, malam Jumat, di nongkrong barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 10 malam sahabat suara. Ini aku puterin lagu pertama ya, Gemerlap Rasa by Groovebox Story. Enjoy.

hari ini sudah berbeda bulan loh. Aku tuh tadi sempat make share lagi waktu aku lagi goreng tempe. Asik deh goreng tempe. Aku tuh suka banget goreng tempe, sahabat suara. Itu passion aku. Waktu aku goreng tempe, mama aku tuh tanya gini, "Kak, ini jam berapa deh?" Aku lihat jam, jam setengah delapan pagi ya, jam setengah delapan mah. Oh, oke. Tapi di satu sisi aku kayak yang aku penasaran banget itu bukan jamnya, tapi tanggalnya. Itu tanggal berapa sih? Ini masih tanggal 30, tanggal 31, apa tanggal 1? Aku ingat-ingat lagi, September tuh gak sampai tanggal 31 soalnya, ya kan? Langsung lah aku buka HP, sahabat suara. Bab, bener. Sekarang udah 1 Oktober, udah ganti bulan, ya ampun. Tinggal beberapa bulan lagi kita akan melangkah ke 2027. Cepat sekali. Aku ngerasa seneng di bulan ini. Selain karena aku sangat menunggu berita-berita baik di bulan ini, ada salah satu perayaan juga yang tepatnya itu di tanggal 1 Oktober, sahabat suara. Jadi usut punya usut, ternyata pas banget di hari ini, di tanggal 1 Oktober 2026 itu lagi diperingati sebagai My Girl Day di seluruh penjuru internet. Bukan dunia, internet, gak apa-apa lah ya. Jadi buat kamu yang mungkin agak mati gaya, atau bingung nih, kenapa ya tiba-tiba timeline sosial media kamu kok penuh banget sama video-video bucin, foto-foto bucin gitu ya kan. Nah, fenomena ini emang ternyata udah jadi tradisi tahunan, sahabat suara, yang selalu berhasil membuat akhirnya para netizen FOMO. Buat yang punya pasangan, at least buat yang nggak punya pasangan, ya udahlah, posting aja sendiri foto kamu sendiri, nggak apa-apa ya. Kayak aku tadi udah posting ya, walaupun di second. My Girl Day, My Girl Day, ah itu tadi, biar nggak pada bingung dari mana sih sebenarnya asalnya momen My Girl Day ini berawalnya dan terinspirasi dari tren apa sih sebenarnya. Ternyata ini itu berawal dan terinspirasi dari salah satu tren internet, tren sosial media yang dipicu sama lagu hits We Fell in Love in October punya penyanyi Girl in Red, sahabat suara. Lirik lagunya kan emang cerita ini tuh tentang momen-momen jatuh cinta yang indah banget gitu ya, kayak kamu memasuki bulan Oktober dimana kalau misalkan di luar negeri tuh hawanya udah mulai dingin-dingin gitu ya kan, udah dingin, duduklah tuh di kursi-kursi taman, terus abis itu datang si pangeran yang tak berkuda ini ngebawain kamu jaket. Ih, terlalu klise banget. Tapi beneran, jadi memang gak heran sih akhirnya netizen langsung mengambilnya bahwa di tanggal 1 Oktober itu sebagai simbol awal dari vibes cinta yang sangat hangat ya. Kalau misalkan hari kasih sayang itu kan 14 Februari. Beda lagi ini, hari jatuh cinta, bisa dibilangnya ya, jatuh cintanya itu di 1 Oktober ini. Dan lagu We Fell in Love in October itu sukses bikin banyak orang ngerasa kalau memang ya Oktober tuh emang bulan pas banget untuk falling in love. Masa iya sih? Enggak juga lah. Tapi enggak apa-apa. Karena itu sudah terjadi, betul. Mungkin karena vibesnya udah mulai agak dingin-dingin gimana gitu ya. Emang kenapa kalau dingin? Maksudnya kayak dingin itu kan syahdu. Syahdu ketika dihabiskan waktu bersama orang yang kita sayangi gitu ya. Pasangan dalam tanda kutip. Walaupun memang secara kalender sih ini bukan hari libur yang memang resmi gitu ya, atau peringatan formal gitu, enggak. Tapi memang trennya media sosial ini kuat banget, yang akhirnya bisa bikin 1 Oktober itu benar-benar famous sebagai momen, salah satu momen yang spesial gitu. Banyak orang yang akhirnya manfaatin ini, sahabat suara, sebagai kesempatan untuk mungkin mengutarakan perasaannya ya, mengutarakan rasa sayang yang benar-benar mendalam, serius, entah itu ke pacar, ke gebetan, atau mungkin ke orang terkasih yang sudah lama menghiasi hari-hari mereka, atau mungkin ke HTS, parah. Kalau ke HTS juga haram hukumnya. Pokoknya hari ini tuh kayak alasan yang paling make sense untuk kamu yang mau pamer kebersamaan tanpa perlu kamu ngerasa canggung atau lebay gitu ya. Karena kan kadang ada orang yang ngerasa gengsinya tinggi banget nih kalau tiba-tiba nge-post pasangannya. Nah, ini pas nih, tepat My Girl Day di 1 Oktober 2026 kamu posteng gitu. Nggak usah

kamu tag pacar kamu, gak usah kamu tag pasangan kamu, biar itu sebagai surprise. Begitu dia buka sosmed, lihat, ah, aku kan jarang di mention, aku jarang di posting, tiba-tiba aku di posting kayak gini, kenapa? So sweet banget, oh, pas banget, makin falling in love itu cowok kamu, cewek kamu maksud aku ya. Jadi buat kamu yang dari tadi cuma ngeliatin story orang sambil gigit jari kayak aku, ya mending sekarang kamu muhasabah diri aja lah. Kenapa kok sampai sekarang belum punya pasangan?

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Karung Lais.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi
2: temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas?

0: event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Karena cuaca di Semarang makin kesini makin panas, mending kamu ngadem dan merapat ke Gias Semarang 2026. Pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah akhirnya balik lagi di Semarang nih sahabat suara. Kamu wajib dan

Oktober 2026 di Muladi Dom Undip Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @gias_semarang. Jadi mahasiswa itu jangan kuliah pulang sahabat suara. Sesekali ngumpullah dan seru-seruan bareng sama teman kamu di event Perkara Music by Music of Law. Komunitas musik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bakal bikin

0: Mu Explore. Perkara musik bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 4 sore di Anokovi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @musicoflove. Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Marang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.
1: Memainkan musik pilihan
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. And that was Pasto, milikku seutuhnya, sahabat suara. Memang inilah saatnya kamu membuat seolah-olah bahwa pasanganmu ini adalah milikmu seutuhnya. Bukan seolah-olah sih, lebih ke menyatakan gitu. Memastikan lagi, meyakinkan pasanganmu di hari yang spesial ini ya, di 1 Oktober sahabat suara, sebagai My Girl Day. Exactly, exactly, exactly. Memang efek dominonya tuh luar biasa banget ya. Dari tadi pagi aku lihat-lihat di Instagram, di threads gitu. Karena kan aku mainnya dua itu doang. Gak tau deh di TikTok gimana. Tapi begitu, di Instagram dan juga di threads udah mulai rame sahabat suara. Banyak banget konten-konten yang temanya romantis, yang sukses akhirnya membuat saya sebagai kaum yang tidak berpasangan ini ngerasa damn, where's my time? When? Trend My Girl Day yang jatuhnya di tanggal 1 Oktober ini memang enggak cuma sekedar posting-posting foto biasa, tapi udah jadi kayak ajang sih sahabat suara ya, untuk memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat pasangan. Kayak banyak banget akhirnya netizen-netizen yang mengagumi keindahan pasangannya ini loh. Oh, so sweet. Semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan betapa beruntungnya mereka bisa memiliki sosok yang selalu ada di samping mereka through ups and downs. Asik deh. Kalau ditarik ke belakang nih sebenarnya, lagu We Fell in Love in October punyanya Girl in Red ini memang punya magisnya tersendiri sih ya sahabat suara, yang akhirnya bikin kayak vibes Oktober ini semakin nge-vibes banget coy. Kayak rasanya terlalu melankolis di Oktober ini, melankolis dan romantis. Asik melodi lagu-lagunya sahabat suara ya, santai, terus liriknya yang memang very honest tentang perasaan jatuh cinta yang akhirnya juga nyampe ke kita sebagai seorang pendengar gitu lah. Dari situ deh akhirnya netizen sangat menyepakati kalau tanggal 1 Oktober harus wajib tidak sunah untuk dirayakan sebagai My Girl Day, untuk menangkap momen-momen yang memang hangat sebelum nanti akhir tahun tiba sahabat suara. Memang sih momen-momen kayak gini sebenarnya sebagai pengingat juga betapa manisnya jikalau kita bisa dengan santai, bisa dengan sepenuh hati menunjukkan rasa sayang kita, yang memang ternyata ketika kita melakukan itu dengan inisiatif tanpa harus ada paksaan, rasanya itu indah sekali ya sahabat suara. Oh, jadi mau banget ya. Begitulah sahabat suara, begitulah cinta.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, aku udah mulai live nih di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Jadi buat kamu habis kesedak es batu. Maaf. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol bareng, boleh banget dong di sini, karena tadi aku udah mulai tanya-tanya nih untuk topik kita selanjutnya. Karena aku mau ngebahas soal pekerjaan-pekerjaan paling ekstrim yang pernah ada di dunia ini. Udah mulai ada yang bilang nih, katanya ada nelayan kepiting Alaska, ada yang pengeboran di bawah laut, terus ada juga las-lasan di buka bengkel sepeda di bawah laut kali ya. Profit orang-orang yang pada nyepeda, kan sekarang lagi sering tuh orang-orang nyepeda lari. Udah deh, kita buka di situ, ntar siapa dong pelanggannya? Pusing juga. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang ekstrim itu tuh katanya sih gajinya besar, Sahabat Suara. Nanti habis ini kita bahas. Kita sapa-sapa dulu ya yang ada di live TikTok. Di sini udah mulai ada yang request nih, Yura Yunita, Kak, apa aja, bebas yang mana saja. Boleh banget dong, udah ngeju. Abis ini aku puterin lagunya Yura Yunita, Only For You. Asik. Kalau dia jadi pemain sepak bola, jadi Yura United ya. Ini ada Siti Aisyah. Ayo Kak, ketawa lagi, cukup ya dengan tutorial-tutorial ketawa ala korporat lah. Tutorial ketawa yang lain lah, tolong. Enggak, udah gak mau lagi aku. Citraku jelek banget, Sahabat Suara, kemarin. Aduh, mana banyak orang-orang baru yang nonton lagi kemarin. Ini juga nih, ada Almond Milk request katanya, Kak, request lagu Kacamata by Afgan dong. Boleh dong. Ku lepas kacamata, engkaunya enggak suka. Nanti aku puterin ya, udah mulai masuk ke dalam list nih, tinggal diputerin aja. Request teh hijau, boleh banget dong. Teh hijau, hai mbak, aku sering dengerin di mobil. Aye, masa sih? Aku suka banget loh kalau misalkan ada yang laporan kayak gini. Terima kasih banyak ya buat kamu yang masih setia mendengarkan Iswara Semarang. Bahkan ternyata ada yang muterin tuh dari pagi nonstop sampai nanti closingan juga gak dimatiin loh, Sahabat Suara. Keren, salut. Sebelum kita lanjut ke obrolan kita selanjutnya nih, Sahabat Suara, aku puterin dulu ya lagu requestan dari salah satu Sahabat Suara yang ada di live TikTok. Katanya Yura Yunita apa aja nih, aku kasih Yura Yunita Buka Hati. Enjoy.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Itu tadi Tulus dan Mungkin Aku Sering Tak Bisa, Teh Hijau. Salah satu requestan juga dong dari sahabat suara yang ada di live TikTok nih. Sembari lah kita masuk-masukin requestan-requestan yang lain ya, sembari kita ngobrolin soal yang tadi sudah dijanjikan sahabat suara. Memang 19.8 juta. Memang kan sekarang cari kerjaan tuh sulit ya sahabat suara. Dapat nih pekerjaan yang santai gitu. Santai, gak serius, gajinya misterius banget. Ada juga yang dapat pekerjaan, gila ya nih, pekerjaan kayak bener-bener taruhannya nyawa. Kerja kayak begini aja taruhannya nyawa, tapi gajinya juga gak main-main sahabat suara. Dan ternyata itu banyak sekali di dunia ini. Oh no, ada apa aja kah itu? Banyak sahabat suara. Aku udah searching-searching nih, dan tadi juga udah di-spill sama sahabat suara yang ada di live TikTok. Dia juga komen-komen, dan mostly yang dia komen itu udah masuk ke dalam list aku. Langsung aja kali ya aku spill ke kamu. Nih yang pertama ada jujur aku kalau denger nama tempat ini aja tuh aku masih gini loh. Emang itu tuh beneran ada kehidupan ya di sana? Aku pikir tuh cuma kayak asbun-asbunan orang gitu loh, kayak ya lo pikir aja, coba kerja sono ke Alaska. Ternyata beneran ada orang yang dinasnya di Alaska, dan beneran ada orang yang kerjanya di Alaska sebagai nelayan kepiting sahabat suara. Alaskan crab fisherman or the deadliest catch. Wow, namanya saja cukup menyeramkan gitu ya. Gimana sih sebenarnya aslinya di lapangan? Bayangin aja di tengah lautan, terus kamu bekerja di atas kapal besi yang terus-terusan bertemu dengan ombak besar. Ombak tak seberangi. Itu logo Denny Caanan anyway. Ombaknya tuh bisa segede rumah tau sahabat suara. Bisa sampai 10 sampai 12 meter ombaknya itu. Wow. Ekstrimnya di mana kak? Risiko kecapit kepitingnya? Bukan. Jadi ombaknya aja om dan bak parah. Enggak, beda ya. Ombak, literally ombak. Ombaknya itu bisa segede rumah. Jadi bisa sampai 10 sampai 12 meter. Lokasinya itu ada di Laut Bering sahabat suara. Dekat banget sama Kutub Udiara. Kutub Udiara. Dari namanya Kutub Udiara aja udah. Udah jujur aja enggak buat aku ya. Di sini kamu enggak akan mengenal yang namanya kerja 9 to 5. Kayak lagunya Ardito Pramono, enggak. Enggak ada, kamu enggak kenal kayak begitu. Begitu musimnya tiba, dingin dong. Dingin. Loh, dingin BGT. Begitu musimnya tiba, kuota tangkap itu harus dipenuhin secepat mungkin sebelum. Nih, kamu bilang dingin kan? Sebelum lautnya beku. Jadi kamu harus sampai targetnya total sebelum akhirnya nanti laut itu membeku dan kamu akan membeku di situ. Nanti kamu check. Itu parah banget. Masa ada yang komen gini deket Kalimbero, kakak? Kamu yang bener aja deh. Ini di Alaska nun jauh sana. Masa di sama-sama Kalimbero sih? Beda ya sahabat suara. Ini jauh di sana. Jadi hasilnya adalah para kru kapal atau deckhands itu dipaksa kerja maraton. Di situ ada Arab, Rezara itu maraton. Maraton 18 sampai 24 jam nonstop, dan mereka yang bekerja di sana itu tidak boleh tertidur sahabat suara. Harus benar-benar melek. Harus kayak gini. Nah, nih, kopinya apa? Pakai harus bawa kopi di rumah, dari rumah kayak gitu-gitu loh. Tugas utamanya itu ngurusin kerangkeng besi raksasa yang beratnya itu mencapai 350 sampai 400 kilo yang nanti itu tuh dikasih umpan. Terus itu kerangkengnya itu dilemparin tuh ke dasar laut. Jadi

bareng-bareng ngegotong. Enggak, pakai derek dong. Pakai mesin derek, ditaruh, dilempar ke tengah lautan. Nah, ketika itu sudah ditaruh di laut, nanti kita tunggu tuh. Begitu ditarik ke atas, kamu harus cepet. Geraknya tuh harus cepet, gercep-gercep. Enggak ada tuh yang namanya slow-mo gitu-gitu, enggak ada. Harus cepet, ditarik. Terus untuk nyortir kepiting-kepiting itu di atas meja dek yang... Ternyata meja dek di atas kapal aja tuh licin banget, sahabat suara. Jadi gak boleh ada kepiting yang kecemplung lagi di laut. Ah, terlalu ini. Menurut aku apa? Terlalu idealis. Berat ya? Berat. Demi nangkep tuan krep sebahaya itu ternyata. Iye, gerakan filmnya. Gak bisa, Din. Parah juga. Masa begitu, ayo angkat kerangkengnya. Eh, tunggu dulu, gue velocity dulu, gak ada kayak begitu ya. Kru kapal harus buru-buru pukul-pukulin itu es ke palu godam besi untuk memecahkan dinding-dinding kapal juga gitu loh. Kalau misalkan udah waktunya salju datang, itu tuh PR-nya di situ juga, sahabat suara. Aduh, kalau males atau kecapean terus nanti es yang ada di sekitaran kapal itu didiemin, kapalnya bakal keberatan. Keberatan di bagian atas, terus nanti bisa balik tenggelam, sahabat suara, dalam hitungan detik. Nah, di situ kan resiko juga, resiko nyawanya di situ. Selain kamu harus cepat-cepat nyortir kepiting, lingkungan kapal itu juga harus kamu perhatiin banget gitu loh. Menurut aku sih tolong banget ya. Terus esnya dibikin es mambo katanya, bener. Terus esnya dibikin es mambo. Habis itu es mambo nge-live. Sambil minta sawer. Pingan mambo dong itu. Terus kalau kamu bilang, ya kan gitu doang, Gin. Eh, gak gitu doang kali. Air di Laut Bering itu suhunya bisa minus derajat Celcius. Bener katanya Ageng tadi. Tadi Ageng ini ya, sempat komen ya. Bener, itu dingin banget. Kalau kamu kepleset, terus aduh, nauzubillahi min dzalik ya, sahabat suara. Kamu nyemplung tuh ke dalam laut kayak, aku lompat ya, kayak gitu. Tubuh kamu langsung bisa kena yang namanya cold shock. Jantung kamu kaget dan kamu otomatis akan ngerasa tiba-tiba badan kamu kayak kram gitu-gitu. Terus habis itu dadanya sesek, megap-megap banget. Dan kamu kemungkinan besar akan banyak menelan air laut asin, sahabat suara. Gak pakai baju selam, kebayang gak? Gak pakai baju selam untuk penyelamat khusus atau survival suit. Kamu cuma punya waktu 5 sampai 15 menit sebelum akhirnya nanti kamu terkena serangan jantung. Aduh. Bahaya lainnya? Tali baja hidrolik penarik rangkengnya itu tadi, itu kan tekanannya gede banget ya, sahabat suara ya. Kalau talinya, aduh jelek-jeleknya talinya itu putus di tengah, talinya itu bakal melesat kayak cambuk raksasa yang amit-amit jamong bayi. Kalau kena badan orang, itu tuh bisa kebelah jadi dua. Dan itu ternyata pernah ada kasusnya, sahabat suara. Ditambah lagi, kondisi kan lagi kurang tidur ya, berhari-hari. Bikin otak kamu kan jadi kayak ada halusinasi-halusinasi. Nah, salah naruh kaki dikit, kamu bisa tuh kakinya kejirat di gerulungan tali, terus ikut keseret masuk ke dalam laut waktu kerangkengnya itu dilepaskan. Nauzubillah kan, Siti Aisyah kan, bener kan. Aku juga... Aduh, resikonya sih gitu ya, tapi gajinya gak main-main, sahabat suara. Buat anak baru aja gajinya itu ya dapat jatahnya kecil sih, sekitar 1% sampai 3%an. Tapi kalau dirupiahin juga gak kecil gitu loh. Jadi besarnya itu sekitar gajinya kalau untuk anak baru ya, itu 15.000 sampai 30.000 US dollar atau sekitar kalau dirupiahin sekarang itu 235 juta sampai 471 juta. Menggiurkan banget. Tapi untuk kru senior itu gajinya sekitar 50 ribu US dollar sampai 100 ribu US dollar, atau kalau dirupiahin sebesar 785 juta sampai 1,57 miliar. Kalau menurut kamu itu udah paling besar? Enggak. Kapten kapalnya lebih gede lagi, sahabat suara. Yang megang kemudi itu ya, terus nyari spotnya juga. Jadi dia kerjanya adalah mencari spot tempat kepitingnya banyak di situ. Itu sekitar 250 ribu US dollar up.
naik ke atas. Aduh. Berarti kalau dirupiahin sekitar 3,9 miliar rupiah sahabat suara per tahun. Ay. Aduh, tapi ingat kalau zong atau gak dapat kepiting ya udah pulang dengan tangan hampa. Enggak dapat gaji istilahnya. Nombok jatuhnya buat beli makan. Wow, menggiurkan sekali untuk warga. Iya, menggiurkan. Langsung kebeli Alphard. Ya iyalah. Gias no, petantang-petenteng kamu datang ke Gias di. Sumpah, langsung gini. Saya mau yang itu. Yang itu juga dapat. Target saya kepiting Alaska kemarin. Dapat. Dibikin kepiting saus Padang. Hah, bisa. Satu Semarang ditraktir udah.

0: RRI Suara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malt cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat

101,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih ditemenin sama Gina Joyo sampai nanti jam 10 malam ya. Dan masih live di TikToknya Iswara Semarang.smg. Masih ngebahas juga soal ini, pekerjaan-pekerjaan paling ekstrim yang ada di dunia. Tadi kan udah nih, nelayan kepiting Alaska ya. Terus yang kedua itu ada tukang las bawah tanah, cuy. Underwater welder, gypsy make into the deep sea. Jadi ini adalah kombinasi di mana kamu harus bisa menjadi penyelam profesional dan kamu harus bisa jadi ahli ngelas ya. Mereka ini tugasnya adalah ngebenerin tiang-tiang rig minyak lepas pantai gitu ya, atau pipa gas bocor di dasar samudra, terus nambal bendungan pembangkit listrik. Nah, itu tugasnya mereka tuh kayak gitu. Ada dua metode kerjanya, sahabat suara. Yang pertama, las basah, di mana kamu itu harus nyemplung pakai baju selam yang katanya itu tuh juga berat banget, sahabat suara. Terus pakai helm besi kedap udara. Habis itu kamu megang tuh stang las ya, langsung di dalam air itu tuh. Sambil kamu ngelas di situ, parah enggak sih? Elektroda lasnya dilapisi bahan khusus, jadi ketika dinyalain arus listriknya itu bakal bikin gelembung gas pelindung biar logamnya itu bisa meleleh dan akhirnya menyatu di dalam air, sahabat suara. Aduh, takut kesetrum dah. Terus yang kedua, ada juga tipe las kering, di mana ada tangki raksasa besar kedap air diturunin ke dasar laut untuk ngebungkus pipa-pipa yang bocor. Nah, airnya dipompa keluar, diganti deh sama gas oksigen, baru si tukang lasnya itu masuk ke dalam tangki itu untuk ngelas. Ya udah, ngelas aja kayak di daratan gitu. Minim resiko ya, kalau yang las kering ini, sahabat suara, worth it nih dicoba. Worth it dicoba juga parah banget. Terus bahayanya adalah kerja di kedalaman ratusan meter itu kan gupal gutila aka gelap gulita ya. Dan tekanannya bisa ngancurin paru-paru kamu, sahabat suara. Itulah kenapa sangat appreciate, sangat amazed dengan para survival dalam laut. Maksud aku dalam artian tim penyelamat gitu-gitu ya. Itu tuh kayak bener-bener taruhannya juga nyawanya mereka gitu loh. Ketika mereka nyelam di kedalaman berapa, itu tuh bisa bikin paru-parunya rusak juga, sahabat suara. Jadi juga gak bisa dipaksakan gitu ya. Resiko nomor satu namanya itu adalah penyakit dekompresi atau the bends. Kalau kamu naik ke permukaan lautnya terlalu cepat, itu kan dari bawah tuh ya, terus naik gitu. Gas nitrogen di darah kamu akan berubah jadi gelembung udara kayak busa soda. Efeknya ada, kamu yang pertama, kamu bisa lumpuh. Yang kedua, kamu bisa kena stroke, sahabat suara. Dan yang paling parahnya, kamu akan meninggal secara mendadak di kedalaman laut. Takut deh, takut-takut banget. Tapi yang paling ditakutin itu namanya adalah delta P atau differential pressure. Ini kondisi kalau ada perbedaan tekanan air yang sangat ekstrim, sahabat suara ya. Contohnya ada lubang sekecil jari di pipa gas bawah laut atau pintu air bendungan. Nah, karena tekanan di luarnya itu kan gede banget, lubang kecilnya itu bakalan menghisap apapun yang ada di deketnya mereka gitu. Kalau badan kamu deket dari situ, bakalan gini, istilah kata, "Yi, jangan nempel-nempel." Jadi kamu bakalan kesedot masuk ke situ. Kamu bakalan kehisap, kamu bakalan tergencet dengan kekuatan belasan ton yang ada di bendungannya itu, gak kebayang. Allah, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya, hil yang mustahil sih, mustahil bisa lepas. Kalau kamu udah mulai kehisap gitu, kecuali memang bagian tubuh kamu harus diamputasi di situ, atau ketika pasukan oksigennya habis. Ada juga resiko kesetrum-kesetrumnya juga pasti ada, apalagi yang las basah itu tadi ya, sahabat suara. Resiko kesetrumnya itu juga pasti akan lebih besar gitu. Haduh, menakutannya, kata Ais, emang menakutkan banget. Tapi gajinya ini lumayan. Karena kalau marah lumanyun. Enggak. Resikonya memang yang paling rendah ketika
kamu mengambil resiko paling rendah dalam pekerjaan itu, gajinya itu sekitar 50 ribu US dollar sampai 80 ribu US dollar per tahun. Atau kalau dirupiahin itu sekitar 785 juta sampai 1,25 miliar. Itu resiko paling rendah tuh, yang kerjanya di sungai atau bendungan, sahabat suara. Gak apa-apa, di Semarang banyak kok bendungan-bendungan, ya gak sih? Bendungan di atas sana, bendungan dong. Mayan sih, tapi aku kan bisa DP mobil, sahabat suara. Ya gak sih, aku masuk ke Gias gitu. Mas, saya mau ya Honda Civic, ah gitu. Gak lagi aku naik sepeda listrik, gak lagi. Mobil listrik juga udah aku beli itu, sahabat suara. Haha, garing, parah lu mau. Anyway, kok marah? Anyway, terus ada lagi ini, sahabat suara. Untuk offshore diver atau yang kerjanya di kilang minyak itu tadi, kerjanya di laut lepas kan, gajinya itu sekitaran 80 ribu US dollar sampai 120 ribu US dollar per tahun, atau sekitar 1,25 miliar rupiah sampai 1,88 miliar rupiah. Itu kalau offshore diver. Terus kalau untuk di kasta tertinggi ini ada saturation diver. Ini tuh tipe penyelam yang harus tinggal di dalam kapsul kompresi itu tadi, yang aku bilang bertekanan tinggi, selama berminggu-minggu, sahabat suara, di atas kapal, biar tubuhnya tuh gak usah bolak-balik nyesuaiin tekanan gitu ya kan. Karena badannya udah bener-bener akan rusak. Di situ resikonya adalah badanmu akan rusak karena tekanan yang ada di dalam laut. Mereka dibayar harian. Hariannya itu sekitar 1000 US dollar sampai 2500 US dollar per hari, atau sekitar 15,7 juta sampai 39,2 juta per hari. Setahunnya kamu bisa dapat sekitar 300 ribu US dollar up ke atas lebih. Berarti sekitar 4,71 miliar rupiah, coy. Aku mau yang di kasta tertinggi ini. Aku mau di kasta tertinggi ini, tapi nanti kalau aku udah gak kuat, aku bilang ya. Terus habis itu nanti aku naik, aku tolong angkat, tapi gaji tetap harus turun ya. Gimana? Deal?

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
8: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
9: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Fidi kami alias Mas

Saksikan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

FMI Suara, suara warga Indonesia. Let me clear my throat first. Itu tadi salah satu requestan dari sahabat suara yang ada di live. Katanya request dari kota. Barusan udah aku puterin ya, Fandi ya. Udah lunas, alhamdulillah. Tidak meninggalkan hutang. Memang sih sahabat suara ya, mencari pekerjaan di kota itu susah banget, di kota-kota besar ya. Bahkan di kota-kota kecil aja pun kadang ngerasa kita, aduh, ngos-ngosan banget gitu untuk mencari pekerjaan. Sampai-sampai akhirnya ada orang yang rela dan nekat untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang besar, tapi juga taruhannya juga besar banget, sahabat suara. Tadi udah ada dua ya, pencari kepiting Alaska, nelayan kepiting Alaska, sama ngelas di bawah laut. Ada lagi terakhir nih sahabat suara, pembersih kaca gedung pencakar langit. Aduh, jadi kamu ngebersihin kaca yang gedungnya itu tinggi-tinggi. Jadi kamu kayak naik gondola kotak gitu loh sahabat suara. Gedung pencakar langit banget di Dubai. Habis itu sambil betulin itu tuh, sambil ngebersihin kaca, sambil makan Dubai Chewy Cookie. Serem banget deh tapi ya. Makanya mereka pakai sistem rope access atau akses tali industri. Ini pakai standar sertifikasi internasional kayak IRATA. Dan sebelum turun dari atap gedung lantai 100 itu tadi, mereka harus ngitung kekuatan jangkar pengamannya. Mereka duduk di papan kayu kecil gitu yang ditopang pakai dua tali. Satu tali utama untuk turun naik, satu lagi tali backup untuk nahan kalau-kalau jelek-jeleknya talinya keputus, sahabat suara, tali utamanya ya. Sambil nanti gelantungan gitu di ketinggian ratusan meter. Aduh, harus lincah tangannya, nyemprot-nyemprotin segala macem gitu ya kan. Harus cepat pokoknya dan harus bersih. Bahayanya adalah wind tunnel effect. Jadi di antara gedung-gedung tinggi, angin itu kan sifatnya liar banget ya. Terus bisa berhembus kenceng tiba-tiba banget gitu. Nah, angin ini bisa ngegoyang tali kamu dengan ekstrim banget. Ngebalikin posisi badan kamu pun itu sangat bisa, sahabat suara. Atau yang paling ekstrimnya lagi adalah menghempaskan tubuh kamu ke kaca gedung. Kalau udah kena kaca gedung, dak kayak gitu, bisa pingsan banget, bisa banget. Resiko lainnya yang serem adalah ketika tali itu putus karena mungkin kegesek-gesek sudut yang tajam di gedung gitu kan, atau mungkin peletakan pelindung talinya itu meleset, akhirnya bikin talinya juga putus dan meleset segala macemnya. Pokoknya serem banget deh. Selain itu, kamu juga bawa beban ember air yang beratnya itu sampai belasan kilo, yang itu tuh diiketnya di mana? Di badan kamu, sahabat suara. Kamu harus bisa nahan itu gitu, harus bisa seimbang. Kalau ada alat atau ember yang jatuh ke bawah, jelek-jeleknya itu kan pasti akan memberikan hentakan yang berat ya. Nah, itu bisa mendadak bikin tali kamu itu jadi tegang terus tiba-tiba, dan bisa bikin tulang belakang kamu itu cedera, bisa patah, bisa luka segala macemnya. Tapi gajinya juga gak main-main. Untuk gedung biasa yang 15 lantai itu tuh gajinya bisa sekitar 35.000 sampai 48.000 US dollar per tahun, atau sekitar kalau dirupiahin tuh 549 juta sampai 753 juta rupiah. Itu yang 15 lantai. 15 lantai aja menurut aku udah tinggi gitu ya kan. Kalau naik lift nunggunya lama tuh, sahabat suara. Masih lantai 5 ya, masih ada 10 lagi. Kayak gitu loh modelnya. Terus buat teknisi elit gedung-gedung yang tinggi-tinggi kayak Burj Khalifa and anything else, kalau udah punya sertifikat IRATA level 3 atau level instruktur yang tugasnya bisa nyelamatin orang gelantungan, kamu itu bakal dibayar mahal per projectnya, sahabat suara. Gajinya itu bisa nyampe 70 ribu US dollar sampai 110 US dollar per tahun, atau sekitar 1,9 miliar rupiah sampai 1,72 miliar rupiah. Malah kalau kerjanya di Dubai atau di Arab, itu kamu dapat bonus tunjangan gratis makan Dubai Chewy Cookie. Enggak, dapat bonus tunjangan bahaya atau hazard pay yang bebas pajak, sahabat suara. Menggiurkan sekali ya. Sambil wondering gitu loh, sambil wondering kayak, ya ampun, apa nih ya kira-kira aku bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang kayak gitu. Gajinya serius tapi kerjanya ya udah gak terlalu beresiko di nyawa aku. Please deh, cari kerjaan tuh sekarang susah banget. Makanya akhirnya
Ya udah, menikmati aja dulu yang ada, ya gak sih sahabat suara? Kalau sampai sekarang kamu belum mendapatkan pekerjaan, yang bisa kamu anggap, yang bisa kamu ambil adalah gini. Oh, mungkin ini adalah waktu aku untuk bisa menikmati waktu-waktu aku bersama dengan keluarga gitu ya kan. Akhirnya bisa bantu orang tua di rumah. Aku bisa mengenali diriku lebih dalam lagi. Dan buat kamu yang sudah mendapatkan pekerjaan tapi kok ternyata tidak sesuai sama minat kamu mungkin, atau kamu kurang sesuai dengan orang-orangnya dan segala macamnya, yang bisa aku ingetin adalah tengok coba ke belakang. Ternyata masih banyak loh orang-orang yang sangat mendambakan pekerjaan kamu sekarang ini. Orang-orang yang sampai sekarang masih mencari-cari pekerjaan, yang mungkin udah apply tapi belum rezekinya. Jadi kamu ya nikmatin aja dulu yang ada. Dan buat kamu yang sudah mendapatkan pekerjaan settle, terus juga gajinya cakep, pokoknya dienakin deh semuanya. Bersyukur ya, bersyukur banget. Dan tolong empatinya juga buat orang-orang di sekitar yang mungkin belum bisa mendapatkan seperti apa yang sudah kamu dapatkan. Ingat, roda itu berputar, kadang di atas, kadang di gidau. Asik deh, gak kerasa ya sahabat suara, udah jam 10 lebih 11 loh. Ini udah, buset, lebih 11 menit. Udah waktunya Gina Joyo pamit undur diri. Terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah ngedengerin siaran aku dari tadi banget jam 8 sampai sekarang jam 10 lebih 11. Dan terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Terima kasih banyak Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini, sahabat suara. Ini lagu terakhir buat kamu, aku bakal puterin Aceh Septriasa, Berdua Lebih Baik. Gina Joyo signing out. Sehat selalu sahabat suara. Love you, love you, love you. Bye.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Polda Metro Jaya menetapkan masinis AN sebagai tersangka kasus kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu. Dinilai lalai terlambat mengaktifkan rem darurat. Namun investigasi KNKT menemukan faktor lain seperti gangguan persinyalan, buruknya komunikasi darurat, dan ketiadaan prosedur pengereman di rel melengkung. Polri resmi meluncurkan STNK digital dan pembayaran tilang terintegrasi lewat aplikasi digital Korlantas untuk mempermudah masyarakat. Melalui Lantas Pay, denda ETLE dapat dibayar langsung dengan sistem pengembalian selisih saldo. Selain itu, Korlantas juga menghadirkan kios SIM mandiri di Jabodetabek serta aplikasi asesmen keselamatan berkendara bernama Siap Jalan. Suhu di kota Semarang melonjak panas mencapai 35,7 derajat Celcius, sementara stasiun meteorologi maritim Tanjung Mas mencatat suhu maksimum hingga 35,4 derajat Celcius pada awal September 2026. Berdasarkan data resmi BMKG, lonjakan suhu yang signifikan ini menempatkan wilayah Semarang ke dalam daftar kota dengan suhu tertinggi di Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 9,2 FM Iswara, warga Indonesia.
3: Ah elah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang,

0: Benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi gitu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
9: Memainkan musik pilihan.
10: Suara warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Nah, ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
2: Banyak.
1: 9%-nya berapa?
2: 25.965.000.
1: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
2: Iya. Di thread rame banget, banyak dan banget soal radio.
1: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
2: Udah pasti itu bukan kita.
1: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak. Tenang. Banyak kata-kata motivasional.
2: Kemungkinan juga bukan kita.
1: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
2: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
1: Apa tuh?
2: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
1: Widih.
2: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih.
1: Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

musik pilihan. Suara. Suara Warga Indonesia.

0: Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
0: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Polda Metro Jaya menetapkan masinis AN sebagai tersangka kasus kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu. Dinilai lalai terlambat mengaktifkan rem darurat. Namun investigasi KNKT menemukan faktor lain seperti gangguan persinyalan, buruknya komunikasi darurat, dan ketiadaan prosedur pengereman di rel melengkung. Polri resmi meluncurkan STNK digital dan pembayaran tilang terintegrasi lewat aplikasi digital Korlantas untuk mempermudah masyarakat. Melalui Lantas Pay, denda ETLE dapat dibayar langsung dengan sistem pengembalian selisih saldo. Selain itu, Korlantas juga menghadirkan kios SIM mandiri di Jabodetabek serta aplikasi asesmen keselamatan berkendara bernama Siap Jalan. Suhu di kota Semarang melonjak panas mencapai 35,7 derajat Celcius, sementara stasiun meteorologi Maritim Tanjung Mas mencatat suhu maksimum hingga 35,4 derajat Celcius pada awal September 2026. Berdasarkan data resmi BMKG, lonjakan suhu yang signifikan ini menempatkan wilayah Semarang ke dalam daftar kota dengan suhu tertinggi di Indonesia.

0: yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Kaulah muda, lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladidom Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah. Di Gia Semarang 2026, lo bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di Gias 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget! Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladidom Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gia Semarang 2026. See you there.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 90,2 FM Iswara, warga Indonesia.
3: Ah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.